Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

Satu single teman pro dua dari Elite Magnetic. Dan pastinya di pagi hari ini teman pro dua, karena aku masih ngobrolin sumber duit yang datangnya dari sosmed. Nah, ini mungkin jadi peluang buat kamu-kamu yang udah kebayang ya kalau ternyata sumber duit itu dari mana aja loh sekarang. Dan tadi sudah ada yang namanya affiliate, terus juga ada endorsement teman pro 2, tapi yang lain ada juga loh dengan fitur pendapatan langsung dari aplikasi. Pernah enggak sih kamu tonton konten teman pro 2 seseorang yang dapat penghasilan karena hujatan orang? Kita kan tahu ya, konten kreator itu macam-macam banget yang dibuat teman pro 2. Jadi variasinya macam-macam, tapi enggak sedikit ternyata yang panennya adalah panen hujatan, bukan pujian. Tapi teman pro 2, balik lagi tentang pendapatan langsung dari aplikasi ini, ada penyebutannya yaitu built-in features, di mana fitur-fitur ini disediakan memang sama platform-platform tertentu kayak TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube. Tapi ada syarat dan juga ketentuannya teman pro 2. Biasanya adalah jumlah pengikut atau followers dan jam tayang tertentu. Tapi lebih lanjut, ketika kamu melakukan siaran langsung atau live teman pro 2, di beberapa aplikasi bakal bisa ngasih kamu hadiah virtual kayak gift gitu teman pro 2. Mungkin yang rame itu kasih giftnya dong kak, dikasih mawar, terus ada singa. Nah kalau misal di Facebook itu ada starsnya teman pro 2, yang mana hadiah virtual ini bisa langsung dicairkan jadi uang tunai

atau uang asli ya. Tapi di sisi lain ada juga yang namanya langganan berbayar, teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang open buat pengikut setia akan bayar biaya bulanan, misal 10.000 sampai dengan 50.000 per bulan. Yang mana kamu dapetin konten eksklusif teman Pro 2, emblem khusus, atau bisa ngobrol langsung dengan kamu di room private-nya. And then the last one teman Pro 2, kalau pendapatan langsung dari aplikasi adalah dengan Creator Rewards Program atau Dana Creator. Jadi di sini itu untuk beberapa aplikasi bakal ada program khususnya teman Pro 2 yang bayar kamu berdasarkan jumlah penayangan atau views murni dari video original yang berdurasi panjang. Biasanya sih di atas 1 menit ya teman Pro 2. Yang mana video itu akan menarik penonton, yang mana jumlah penonton itu yang akan diakumulasikan dengan ketentuan tertentu di masing-masing aplikasi. Jadi di waktu tertentu juga ya, dengan minimal berapa gitu pemasukan kamu, biasanya sih kelihatannya dengan dolar teman Pro 2. Tapi pencairannya bisa jadi rupiah gitu ya. Jadi dengan ketentuan batas tertentu, akhirnya kamu bisa mencairkan uang itu dan menjadikan itu sebagai salah satu penghasilan sampingan yang kamu terima dari konten-konten yang kamu upload dan juga dari followers-followers yang kamu miliki.

0: Tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

Roma banyak cara buat dapetin duitnya. Lewat sosmed teman Pro 2, jadi gak usah jauh-jauh ya. Apa yang kita pakai setiap hari, apa yang 24/7 sama kita, itu bisa ngasilin duit juga. Nah teman Pro 2, kalau tadi kan bicara tentang tanpa modal barang sebenarnya ya. Tapi kali ini kalau memang kamu yang pengen membuka bisnis ini, ya bisa banget teman Pro 2 berjualan produk sendiri kamu di media sosial. Karena sih paling efektif ya teman Pro 2 ya. Bahkan kamu kalau misalnya followersnya udah banyak, gak usah mencari ini lagi teman Pro 2, mencari apa namanya, mencari influencer atau selebgram atau kreator lainnya. Jadi teman Pro 2, keuntungan yang kamu dapat bisa mencapai 100% juga tanpa pusing mikirin teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu pengen ya berjualan ini, kamu bisa manfaatkan mungkin beberapa platform supaya jangkauannya lebih luas. Dan ada nih istilah yang mungkin cukup asing, dan aku juga termasuk cukup asing dengan istilah ini, tapi pernah dengar, yaitu UGC teman Pro 2. Ini adalah tren monetisasi yang cukup populer juga. Tapi bedanya dengan endorse, videonya gak perlu diunggah di akun kamu sendiri. Jadi kamu cuma perlu mengirimkan file ke pihak brand supaya mereka yang ngunggah di akun resminya. Jadi keuntungannya, akun itu yang baru dengan 0 followers bisa menghasilkan uang teman Pro 2 dengan cara ini. Karena memang yang dinilai oleh brand adalah kualitas video kamu, bukan pengikut kamu. Jadi ini kesempatan nih buat kamu yang punya estetika tinggi dalam segi editing dan juga creating video. Tanpa harus memikirkan followers, kamu bisa manfaatkan yang namanya kesempatan UGC ini atau user generated content untuk menghasilkan duit buat kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Ternyata emang banyak banget sih peluang di sekitar kita, teman Pro 2, yang kita sadar atau enggak memang ini konotasinya adalah menghasilkan uang. Banyak sih yang awalnya enggak ya, awalnya cuma sharing-sharing aja, terus berbagi tips-tips ala sendiri. Ternyata lambat laun akunnya malah makin gemuk, teman Pro 2 followersnya yang datengin banyak peluang lebih dan juga lebih. Tapi selain teman Pro 2 yang namanya endorse, ada juga loh istilah paid promote. Jadi ini cuma perlu menyewakan lapaknya aja, tempatnya aja untuk nge-share postingan teman Pro 2. Jadi cara kerja ini kayak si pebisnis ya, atau yang punya bisnis atau brand atau all shop, itu bakal ngubungin kamu untuk ngasih materi iklan yang sudah jadi, entah itu foto kah, entah video, entah reels dan lain sebagainya, dengan caption yang juga sudah disediakan teman Pro 2. Jadi kamu tinggal ngupload doang gitu ya materi itu ke story atau feed akun kamu, yang mana keuntungannya ini benar-benar praktis sih, karena gak perlu repot mikirin ide atau konten teman Pro 2. Dan untuk sistem bayarannya adalah dibayar di awal dengan tarif tetap, yang mana tarif paid promote ini biasanya jauh lebih murah dibandingkan tarif endorse pada umumnya.
1: Yo, I just started my sentence like a cat.

Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan

berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera.

Terima kasih kau masih dengarkan Pro 2 FM Denpasar, dan nanti aku akan kembali dengan informasi menarik edisi hari ini teman Pro 2. Satu single dulu at my best. I wrote this letter to numb your pain. Is everything

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.

Love You Right. Ini satu single yang bikin kita happy pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Dan kehappier ini juga mengingat banyaknya sumber-sumber cuan. Tapi yang perlu diperhatikan, teman Pro 2, memang aja medsos ini bisa jadi sumber duit buat kamu, tapi juga bisa jadi bumerang kalau misalnya kamu gak bijak dalam memanfaatkannya. Seringkali teman Pro 2 oversharing ini menjadi salah satu hal yang bisa dikatakan cukup berbahaya seandainya ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya privacy banget, teman Pro 2. Jadi tetaplah kontrol untuk hal itu. Nah, itu kan soal diri sendiri ya, tapi kalau ke orang lain juga, gimana kamu bisa memberikan batasan atas segala sesuatu hal, teman Pro 2, yang kaitannya dengan media. Of course, kita tahu dalam kehidupan ini ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang mungkin setuju sama kamu atau ada yang mungkin berlawanan pendapatnya dengan kamu. So di sini juga kamu dituntut untuk bisa punya POV yang lebih bijak, teman Pro 2, karena sebagai seorang content creator gitu ya, kamu memang dibentuk untuk menjadi orang yang terlihat. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu putuskan, tentunya akan memberikan perspektif juga untuk orang lain, atau bahkan memberikan bisa dikatakan sudut pandang yang gak disetujui oleh orang lain. So be wise ya, apalagi ketika kamu harus menanggapi follower-follower kamu, atau sekalipun yang bukan followers tapi kok mencaci maki ya. Supaya kamu tetap ada di kondisi yang netral, teman Pro 2, dan gak menimbulkan kegaduhan. Itu dulu deh ya yang bisa aku obrolin untuk hari ini. Siapa tahu hal-hal menarik sedang kamu lalui, teman Pro 2, boleh banget nih kamu share di media sosial. Ingat, ada batasannya, teman Pro 2, dan yang paling tahu batasannya adalah diri kamu sendiri.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Lagi ngapain nih kamu pagi-pagi teman Pro 2? Udah bangun belum? Ada yang belum bangun ya? Semangat dong pagi hari ini teman Pro 2. Manis galunga. Jadi selamat buat kamu yang merayakan teman Pro 2. Jadi kalau di daerah aku sih gak nyari namanya ya hari ini ya. Jadi persembahyangan kembali dilakukan. Mengaturkan sarana persembahyangan di tempat-tempat yang dihaturkan kemarin teman Pro 2 baru dilungsur gitu. Kalau di daerah aku loh. Kalau di daerah kamu gimana teman Pro 2? Mungkin berapa di antara kamu yang sudah start day dari pagi, sekarang udah waktunya buat berlibur bareng keluarga atau bareng orang tersayang. Hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Semoga selamat sampai tujuan. Dan buat kamu-kamu nih yang di rumah aja, yang gak apa-apa juga teman Pro 2. Kalau kamu gak datang ke suatu tempat ya, kamu bisa mengundang orang-orang datang ke rumah kamu. Karena ini kan jadi momen silaturahmi juga ya, menyame brayenya dengan saling berkunjung ke rumah satu sama lain. Siapa tahu nih ada kerjaan yang bisa dibantu gitu. Supaya kamu gak ngerjainnya sendiri. Contoh, menghabiskan lungsuran, menghabiskan surut dan juga ngobrol-ngobrol santai. Dan ini jadi momen yang memang menyenangkan teman Pro 2, meskipun bagi beberapa Gen Z ini cukup mengkhawatirkan. Termasuk geng milenial juga ya. Apalagi kalau masih ada milenialnya. Bendan nih, Ge. Kapan ini, Ge? Ini jadi pertanyaan yang ya basa-basi busuknya ada lah gitu teman Pro 2. Tapi enjoy aja ya, buat kamu jangan pernah dibawa hati yang gitu-gitu teman Pro 2. Karena mungkin saking om tantemu yang dari jauh gitu bingung mau nanya apa sama kamu kan. Dilihat segala sesuatu dalam kehidupan kamu sudah wow begitu menarik, tapi kok gak ada jodohnya sampai sekarang. Ya udah, kalau misalnya kamu bermaksud untuk in private, biarkan saja, jawab saja ya kalau enggak nanti malam ya besok kalau enggak hujan gitu ya. Jadi teman Pro 2, ini adalah momen juga untuk bisa lucu-lucuan sih bareng keluarga. Karena kita gak akan pernah tahu sampai kapan sih kita akan berkumpul dengan keluarga-keluarga ini. Jangan sampai kamu ada penyesalan seperti di film Lebaran teman Pro 2 yang esok hari aku sukses atau gimana gitu ya judulnya, yang mana mengingatkan tiba-tiba ada sanak saudaranya yang meninggal dunia yang ternyata diam-diam memang sayang dan juga memperhatikan dia. Mungkin kita agak sakit hati ya ditanyain hal-hal yang kayak Ije jadi masuk, di mana sekarang sekolah, atau Ije jadi megai, ternyata kita belum kerja misalnya. Tapi it's okay teman Pro 2, ini adalah dinamika dalam keluarga ya. Semoga kamu-kamu yang memang sering rasanya berat hati untuk mendengarkan sekarang bisa dilapangkan. Karena kenapa? Karena kita gak akan pernah tahu sampai kapan teman Pro 2, sampai kapan kita bisa bersenang-senang seperti ini, dan sampai kapan kita akan berkumpul bersama keluarga-keluarga yang kita miliki.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2, sebuah informasi datang dari Jakarta ya. Ini seputar sesuatu hal yang menarik tentang kerjasama Indonesia dan juga negara lain. Iya teman Pro 2, Presiden Jerman hadir langsung di Indonesia. Dan ini disambut langsung oleh Bapak Prabowo ya, sebagai Presiden kita teman Pro 2, yang mana kedatangan ini diawali dengan rangkaian penyambutan kenegaraan yang berlangsung megah bersama dengan Ibu Negara Jerman, yang mana mendapatkan pengawalan 17 pasukan motoris Honda Goldwing dan 120 pasukan berkuda pas pampres yang mengiringi rombongan melintasi kawasan Monumen Nasional atau Monas menuju ke Istana Merdeka. Dan setibanya nih teman Pro 2 di istana, rombongan juga disambut jajaran kehormatan, pelajar yang mengibarkan bendera Indonesia dan juga Jerman, dan pertunjukan tari tradisional. Yang mana kalau misalnya kita menyaksikan via online gitu ya, kita emang bisa terkagum-kagum teman Pro 2 bagaimana di Indonesia sendiri untuk penyambutan kepala negara yang begitu wow gitu ya. Karena kalau misalnya dipikir-pikir yang berkuda itu keren-keren banget gitu teman Pro 2. Dan dalam pertemuan ini Prabowo menyebut kunjungan Presiden Jerman jadi momentum penting bagi kedua negara di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, yang mana sekaligus menjadi rangkaian menuju peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan juga Jerman pada tahun 2027. Nah, kedua pemimpin membahas sejumlah agenda strategis dan sepakat memperkuat kemitraan Indonesia-Jerman di berbagai sektor prioritas, mulai dari ekonomi, investasi, transisi energi, pendidikan, ketenagakerjaan, sampai pengembangan sumber daya manusia. Dan bahkan selain itu, kedua juga menyoroti peluang memperluas program pertukaran tenaga kerja terampil, serta memperdalam kerjasama di bidang iklim, penelitian, dan juga budaya. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Apakah Jerman jadi salah satu negara yang cukup menarik hati kamu juga? Gimana pun itu teman Pro 2, kalau misalnya kamu ngerasa punya peluang, punya kesempatan, jangan pernah diabaikan gitu aja ya. Siapa tahu memang next dengan kerjasama ini kamu juga menjadi figur-figur anak bangsa yang menjadi delegasi Indonesia dalam berbagai programnya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Pro 2 FM Pasar, teman terbaik kamu. Buat kamu pecinta horor, teman Pro 2 rasanya pengen banget ya menikmati waktu libur ini dengan menyaksikan film-film favorit kamu. Tapi di antara banyaknya film horor yang cukup menarik hati kamu, kira-kira apa teman Pro 2 yang Indonesia nih, yang nasional nih, yang lokal-lokal nih? Kalau iya adalah Pengabdi Setan, teman Pro 2. Nah, ini tuh ada kabar yang dikata-kata arahnya tuh ke sana. The mystery behind Pengabdi Setan is slowly starting to unravel, teman Pro 2, lewat unggahannya @JokoAnwar ya. Karena ada fotonya Asmara Abigail dan juga Fakri Albert dengan captionnya "Who are they? Where did they come from?" Ini jadi bikin menimbulkan tanda tanya gitu ya buat teman Pro 2 si pecinta filmnya Joko Anwar. Dan unggahan ini juga seolah mengkonfirmasi kembalinya Darminah dan Batara di Pengabdi Setan 3 Origin, teman Pro 2, yang sekaligus ngasih petunjuk kalau kisah mereka akan mendapatkan porsi yang lebih besar di film ketiga. Karena sebelumnya Joko Anwar juga sempat nih bagiin perkembangan naskah Pengabdi Setan 3 Origin, teman Pro 2, yang masuk ke draft ketiga. Ya, meski belum banyak detail yang terunggah atau terungkap, petunjuk-petunjuknya sih udah mulai ya bikin penggemar ini berspekulasi soal arah cerita yang akan dibawa. Dan ya, pada akhirnya juga melihat dari komentar-komentar di media sosial, banyak banget yang lagi menantikan ini. Dan apakah kamu juga salah satunya, teman Pro 2? Kalau aku juga iya, tapi agak-agak takut nontonnya ya, memang begitu kayaknya. Tapi teman Pro 2, semoga sih kalau memang kamu adalah pecinta film satu ini, ya Pengabdi Setan, memang Pengabdi Setan 3 akan memberikan kabar baiknya secepat-cepatnya. So, buat teman Pro 2, itu dia informasi penutup untuk hari ini. Siapa tahu dengan spill film ini juga mengingatkan kamu, ya udah lama gak nonton film, boleh kali ya buat ngisi waktu. Jadi silakan teman Pro 2, enjoy your holiday. And of course once again, Mira mengucapin selamat manis galungan untuk teman Pro 2 sedharma yang merayakan. Semoga tetap pastinya ya, bagaimana dharma yang telah kita teguhkan sejak kemarin bisa menjadi landasan kita dalam kehidupan ini. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Buruk 70 dan Pasar, Ayu Mira bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, stealthy, and say no to drugs. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: This is your radio.
4: Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
3: Oh no!
4: Teman terbaik!

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang, ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

0: belum sih, bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali, kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Alit Suryana mengatakan jantra tradisi Bali menjadi salah satu sorotan utama dalam Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 di tahun ini. Dijelaskan jantra tradisi Bali merupakan ruang edukasi budaya yang melombakan dan mendemonstrasikan berbagai warisan leluhur seperti permainan rakyat, cara pengobatan warisan seperti meramu loloh dan boreh, serta olahraga tradisional. Menurut Ida Bagus Alit Suryana, selain ruang edukasi, jantra tradisi Bali juga menjadi wujud apresiasi permainan rakyat dengan menghidupkan kembali olahraga serta permainan tradisional kepada para siswa dan juga masyarakat untuk memupuk rasa cinta budaya. Sementara itu teman Pro 2, informasi kedua di siang hari ini yaitu penelitian kesehatan masyarakat Ngakan Putu Anom Harjana menegaskan pengaturan waktu makan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan fungsi tubuh. Dijelaskan pola makan yang teratur membantu tubuh memperoleh asupan energi secara optimal, menjaga kestabilan kadar gula darah, serta mendukung proses metabolisme dan pencernaan. Ngakan Putu Anom Harjana juga menganjurkan kepada masyarakat untuk menerapkan pola makan utama sebanyak 3 kali sehari, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam, dengan jeda waktu yang cukup di antara setiap waktu makan. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di siang hari ini. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di siang hari ini menjelang sore hari nanti.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfirullah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dan

0: di Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Yes, selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi, yang bisa kamu panggil Ronald. Dan setelah 2 hari Ronald menemani kamu di Morning Vibes, yaitu di jam 5 sampai jam 10 pagi, ini hari ini saatnya spesial banget. Ronald bakal nemenin kamu di jam siang menuju sore, yaitu di jam 11 menuju jam 3 sore nih teman Pro 2. Yaitu di segmen apa? Di segmen pertama, yaitu pertama kita akan masuk di segmen Pro 2 Hitlist. Tapi sebelum Ronald memulai siaran Ronald, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dengan kita dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan biar kamu gampang nyarinya, kita udah samain semua username-nya, yaitu tinggal cari aja di semua platform media sosial kamu, di search engine-nya cari aja akun yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald yakin banget setelah kamu cari, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan juga selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang dong teman Pro 2, kamu juga bisa nih buatin konten, baik itu berupa karya tulis kamu, karya musik kamu, karya foto kamu, ataupun bahkan karya video kamu. Atau juga nih teman Pro 2, ada informasi yang unik dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya. Langsung aja kamu upload di media sosial kamu, dan jangan lupa teman Pro 2 untuk tag akunnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita nih sesama teman Pro 2 bisa bertukar karya dan juga berbagi informasi di sana. Dan tentunya ya teman Pro 2, udah jam 11 siang lebih nih, selebih 15 menit ya. Ini waktunya Ronald nemenin kamu selama 1 jam ke depan, seperti yang udah Ronald bilang tadi, di segmen Pro 2 Hitlist. Nah, mumpung cuaca Denpasar kelihatannya nih ya lagi cerah-cerahnya banget nih teman Pro 2, pas banget buat dengerin obrolan santai yang bisa bikin mood kamu ikutan naik juga. Dan ngomongin soal mood ya, pernah kepikiran gak sih teman Pro 2, ada nih musisi yang gak cuman rajin ngerilis lagu yang enak aja, tapi tiap gaya dan gerak-geriknya itu selalu berhasil nyiptain tren baru di mana-mana. Kira-kira siapa ya orang ini ya? Nah teman Pro 2, sosok yang lagi rame banget diomongin di dunia pop culture sekarang dan masuk banget ke deskripsi tadi adalah Charlie ST12, bukan dong, Charlie XCX nih teman Pro 2. Karena dari urusan musik, gaya fashion, sampai tren di internet zaman now, semuanya seakan-akan berkiblat ke dia nih. Dan namanya benar-benar makin besar teman Pro 2, dan pengaruhnya udah kerasa banget di berbagai kalangan. Dan tentunya pasti dong teman Pro 2 bikin kamu penasaran, gimana sih prosesnya sampai dia bisa se-ikonik dan seberpengaruh ini sekarang. Dan mungkin beberapa dari kamu juga tahu lagunya tapi gak tahu musisinya, tenang aja, karena selama 1 jam ini Ronald bakal puterin lagu-lagunya. Tapi sebelum obrolan kita makin dalam teman Pro 2, Ronald mau ajakin kamu dulu nih buat seru-seruan ikutan polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga. Karena di sana Ronald udah kirim pertanyaan simple aja ke kamu, yaitu lagu Charlie XCX mana nih yang paling ikonik menurut kamu. Dan pilihannya udah Ronald kasih, yaitu ada di 3 era berbeda, yaitu yang pertama yaitu lagu yang judulnya 360, yang lagu kedua judulnya Boom Clap, dan lagu ketiga judulnya Boys. Dan langsung aja ya teman Pro 2, buka handphone kamu sekarang juga, meluncur ke story Instagram kita dan kasih vote kamu. Hasilnya bakal Ronald umumin di akhir segmen nanti. Jadi stay tune terus dan dengerin lagu asik yang satu ini dulu teman Pro 2. Tapi sebelum itu Instagram LinkedIn bakal ada polling seru ya di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Jangan sampai ketuker akunnya nih teman Pro 2.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yes, balik lagi di Pro 2 Hitlist bareng Ronald, teman Pro 2. Kita lanjut ngebahas gebrakan dari salah satu musisi dunia, yaitu Charlie XCX, yang makin hari ini makin meroket aja nih kelihatannya ya, teman Pro 2. Dan buat kamu nih, para Charlie's Angels, itu sebutan untuk nama penggemarnya nih, pasti udah tahu dong kalau akhir Juli besok Charlie XCX ini dipastikan bakal tampil jadi headliner di panggung festival bergengsi. Ada yang tahu gak nih apa? Yes, benar banget teman Pro 2, yaitu festival musik bergengsi Lollapalooza. Waduh, ini pasti seru banget ya teman Pro 2. Nah, kabarnya nih di momen ini sekalian jadi ajang pemanasan nih buat rilis album terbarunya dia yang berjudul Music Fashion Film di tanggal 24 Juli 2026 nanti. Dan gokilnya lagi nih teman Pro 2, pre-order buat album fisiknya aja sekarang tuh udah sebagian besar sold out loh. Dan wajar aja sih ya cepet ludes, soalnya Charlie XCX ini ngerilis album fisiknya tuh dalam 3 varian yang unik banget. Waduh, udah kayak minuman kekinian aja nih ya, ada variannya. Kira-kira dikasih topping apa gimana nih kalau kita beli albumnya? Jadi maksud Ronald adalah varian unik dari albumnya itu bukan berarti kita pas beli album dikasih topping kayak minuman-minuman kekinian ya teman Pro 2. Jadi maksudnya adalah varian unik dari albumnya itu dirilis dalam bentuk mulai dari CD, kaset pita, sampai vinyl. Wah, kalau udah begini sih namanya ya teman Pro 2, bener-bener manjain para kolektor banget gak sih? Dan seakan nih gak mau ngasih napas buat fansnya, khususnya buat dompet para fansnya nih, Charlie XCX ini juga resmi ngumumin tour arena terbesarnya di Amerika Utara yang bawa nama dari albumnya, yaitu tadi Music Fashion Film. Dan tour skala raksasanya ini bakal kick off mulai jam 11 dong, mulai tanggal 11 September nanti maksudnya ya, sampai bulan Oktober nih teman Pro 2. Dan gak tanggung-tanggung juga, Charlie ini siap mengguncang venue-venue raksasa kayak Berkeley Center yang ada di Brooklyn dan Kia Forum yang ada di Los Angeles. Dan pastinya bareng musisi keren dong, yaitu Underscores yang gabung jadi special guest-nya. Dan kalau ngomongin tour pasti nggak jauh-jauh sama ngomongin tiketnya juga nih kan teman Pro 2. Dan Ronald cari tahu penjualan sendiri tuh udah resmi dibuka sejak 12 Juni hari Jumat lalu. Tapi nih ada satu hal seru lagi dari rangkaian tournya teman Pro 2, yaitu Charlie XCX ini ngeluncurin inisiatif yaitu Angel Tickets yang super ramah di kantong kamu, yaitu seharga $20 aja dan baru bakal dirilis Agustus besok ya. Jadi sabar dulu teman Pro 2. Dan uniknya lagi, tiket ini pakai konsep blind seat. Jadi posisi tempat duduk kamu tuh bakal diacak dan baru ketahuannya pas di hari H konser nanti. Ini sih bikin deg-degan ya. Tapi ya namanya deg-degan pasti ada excited juga di sana. Siapa tahu kan duduknya dapat paling depan gak sih teman Pro 2. Nah, ngelihat semua pencapaian dan juga ide kreatifnya ya yang seinspiratif kayak sekarang, nih Charlie ini nyatanya ngelewatin perjalanan yang panjang dari awal karirnya dulu loh teman Pro 2. Dan pastinya bikin kita penasaran gak sih buat kita ulik. Makanya lagu apa namanya, kira-kira juga lagu legendaris apa nih yang pernah dia rilis yang jadi batu loncatan pertamanya sehingga bisa nembus pasar global. Waduh, pasti kepo banget kan teman Pro 2. Tenang aja, Ronald bakal spill ceritanya habis lagu yang satu ini.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

teman-teman Pro 2, masih di segmen Pro 2 Hitlist edisi Charlie XCX bareng Ronald dong pastinya ya. Dan sesuai janji Ronald tadi, kita bakal napak tilas nih perjalanan karirnya Charlie XCX. Nah teman Pro 2, karena kita bakal bahas si Charlie XCX ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Jauh sebelum jadi ikon pop dan trendsetter kayak sekarang, suara khasnya Charlie XCX ini tuh sebenarnya udah sering banget kita dengerin. Cuman kitanya aja mungkin yang gak ngeh ya. Kamu pasti inget dong sama anthem party sejuta umat, yaitu I Love It yang udah Ronald puter di awal tadi. Atau lagu Super Swag nih yang judulnya Fancy, hasil kolaborasinya bareng Iggy Azalea. Nah dari situ tuh namanya si Charlie XCX ini mulai meroket di dunia permusik-musikan nih. Tapi kalau ngomongin soal batu loncatan terbesarnya ya teman Pro 2, sebagai solois di pasar global nih, pastinya kita tahu lagunya yang bikin dia jadi terkenal banget, yaitu Boom Clap nih yang tadi udah Ronald puterin barusan juga. Lagu ini tuh meledak parah, apalagi pas didapuk jadi soundtrack film romantis yang sukses banget bikin kita semua nangis berjamaah di bioskop. Yaitu filmnya ada yang tahu gak nih teman Pro 2? Yes, benar banget, yaitu judulnya adalah The Fault in Our Stars. Jadi bagi kamu yang belum nonton, kamu juga bisa langsung nonton filmnya karena di sana ada lagunya Charlie XCX sebagai soundtracknya. Dan gak heran juga ya teman Pro 2, kalau sampai detik ini tuh lagu manis itu masih nempel banget nih sama namanya si Charlie XCX ini. Dan tentunya ya teman Pro 2, pesona dari Charlie XCX ini jelas gak berhenti di lagu-lagu pop manis aja. Dia ini selalu pengen nunjukin kalau dia itu berani beda dan punya sisi kreatif yang unik banget. Dan bukti nyatanya ada di era lagu yang judulnya Boys nih. Nah pas lagu dan video musiknya rilis, internet tuh langsung geger seinget Ronald. Karena konsep visualnya yang fresh, terus juga nyeleneh dan beda dari yang lain ini bikin sukses semua orang bicarain dia. Karena lewat lagu Boys ini, identitas Charlie XCX tuh sebagai seniman yang berani bereksperimen dan gak takut keluar dari zona nyaman itu makin kuat dan diakuin banget di industri musik internasional. Dan teman Pro 2, kalau kita tadi udah bahas yang lawas-lawas ya tentang Charlie XCX ini, sekarang kita masuk nih ke era terbarunya lewat lagu 360. Karena di lagu ini ibarat paket komplit yang sukses nyatuin musik yang asik, visual juga yang kece, fashionable, sampai tren internet zaman now dalam satu karya musik. Kalau misalnya Boom Clap bikin dunia kenal siapa itu Charlie XCX, nah 360 ini benar-benar nunjukin jati dirinya Charlie XCX yang sebenarnya. Dan dari perjalanan panjang yang warna-warninya beda-beda itu ya teman Pro 2, wajar banget nih kalau tiap pendengarnya punya era Charlie XCX-nya favoritnya tersendiri ya. Kira-kira nih teman Pro 2, dari banyak kayak lagu yang udah Ronald bahas tadi, lagu mana nih yang bakal menang telak di polling Instagram di siang hari ini?

0: udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Yes, gak kerasa banget ya teman Pro 2, jarum jam udah nunjukin angka 12 aja nih. Itu artinya apa? Itu artinya obrolan seru kita yang lagi bahas Charlie XCX di Pro 2 Hitlist yang ini harus segera dibungkus teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah ngebahas dan melihat bareng-bareng ya, gimana sibuknya Charlie XCX ini nyiapin album musik, fashion, dan film yang bakal rilis Juli nanti, plus juga ada tour arena raksasanya nih di bulan September, makin ngeyakinin kita nih kalau emang dia ini lagi ada di puncak kejayaannya. Dan dedikasinya juga buat terus bereksperimen dan juga bawa-bawa ide unik nih teman Pro 2. Contohnya aja kayak jualan tiket Angel Ticket tadi yang blind seat itu. Itu tuh ngebuktiin nih kalau Charlie XCX ini emang bukan musisi pop yang biasa aja, tapi dia adalah seorang trendsetter sejati. Dan seperti janji Ronald tadi ya teman Pro 2 di awal tadi, bahwa sekarang waktunya Ronald untuk membacakan hasil polling di Instastory kita di siang hari ini. Tadi dari pertanyaan yang udah Ronald kirim ke kamu atau Ronald lempar ke kamu ya teman Pro 2, terkait dengan lagu Charlie XCX paling ikonik menurut kamu apa nih teman Pro 2? Dan ternyata banyak banget dari kamu yang ngevote pilihan lagunya, yaitu tiga-tiganya dari tiga opsi yang Ronald pilih. Yaitu ternyata semuanya itu 33% hasilnya, baik itu Boom Clap, Boys atau 360. Jadi ini meyakinkan semua teman Pro 2 ya, bahwa setiap era mereka suka sama semua lagunya Charlie XCX ini. Dari awal mula yang super catchy lewat kolaborasinya sama Icona Pop yang judulnya tadi Boom Clap, terus juga I Love It maksudnya teman Pro 2, terus juga ada manisnya Boom Clap yang udah Ronald puter tadi, dan nyelenehnya karyanya dari judulnya, dari judul lagunya yang Boys, sampai era coolnya yang dari lagu yang berjudul 360. Mohon maaf nih teman Pro 2, terlalu banyak bahasa Inggris jadi typo terus mulut Ronald. Jadi persona Charlie XCX ini kita sepakat ya, emang gak ada habisnya nih buat diulik sama kita. Dan teman Pro 2, sekian dulu segmen Hitlist edisi Charlie XCX di siang hari ini. Makasih banyak buat kamu yang udah ikutan ramein polling Instastory-nya kita nih di akun IG-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu, nemenin jam makan siang kamu khususnya, dengan berbagai informasi seru dan juga menarik. Tapi makanya teman Pro 2, jangan ganti frekuensi kamu dulu, tetap di lock aja frekuensinya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

kita perhatiak seukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Swastiastu sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma. Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Yes, teman Pro 2 masih bareng Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan ini udah jam 12 lewat 22, hampir mendekati setengah satu ya teman Pro 2. Ini artinya kita masuk ke informasi UMKM, pelaku industri kreatif ataupun juga ekonomi digital. Dan abis dengerin update dan lagu-lagu kece dari Charlie XCX di segmen Pro 2 Hitlist barusan ya, ini kita langsung berpindah nih, biar kamu makin semangat menjalani hari ya teman Pro 2. Ronald ini mau bagi-bagi info inovasi teknologi digital super keren nih, hasil karya anak bangsa yang berpotensi meningkatkan keselamatan kita di jalan raya. Jadi ada 3 mahasiswa kreatif ya teman Pro 2 dari Teknik Industri ITB nih, angkatan 2023, yang tergabung dalam tim yang namanya Iconic. Dia ini berangkat dari keprihatinan mereka sama tingginya angka kecelakaan akibat apa? Akibat microsleep alias kehilangan kesadaran selama beberapa detik pas lagi berkendara. Waduh, ini sering banget ya dirasakan oleh pengendara-pengendara yang kebetulan mungkin jarak rumah sama kantornya rada jauh nih, sering banget microsleep ya. Jadi mereka ini sukses menciptakan sebuah helm pintar berbasis Internet of Things atau IoT yang dinamai Sadar Helmet. Nah, gimana cara kerjanya teman Pro 2? Cara kerjanya juga gokil dan praktis banget nih. Karena helm ini tuh dilengkapin sama sensor pintar buat membaca perubahan detak jantung sekaligus memantau gerakan kepala secara langsung nih teman Pro 2. Mungkin ada sensor-sensor tersendiri ya, mungkin kalau misalnya kita terlelap kan detak jantung tuh agak lebih melambat, terus gerakan kepalanya mungkin berubahnya cepet banget gitu, karena kan namanya ngantuk kan tiba-tiba kepala kayak jatuh sendiri gitu. Nah, jadi begitu sistemnya mendeteksi kamu mulai ngantuk nih, helm ini tuh bakal langsung ngasih peringatan berupa getaran, suara, dan juga notifikasi digital sebelum kecelakaan terjadi nih. Dan juga teman Pro 2, Ronald lihat dari desainnya ya, di bagian luarnya ini juga dilengkapin tombol khusus buat kita tuh merespon peringatan tersebut. Plus juga lampu LED tanda bahaya biar pengendara lain di sekitar kita tuh bisa ikutan waspada teman Pro 2. Dan istimewanya lagi nih ya, alat ini tuh bisa langsung dipasang ke helm SNI yang udah kamu punya tanpa merubah bentuk fisik aslinya nih. Dan gak heran juga ya kalau inovasi ini tuh sukses menyabet juara 2 nasional di ajang Smart Safety Competition 2026 di bulan lalu nih. Dan sekarang ini mereka ini lagi membidik peluang kolaborasi bareng industri otomotif dan juga pemerintah biar pelindungan kepala cerdas ini bisa diproduksi secara massal secepatnya teman Pro 2. Dan ternyata Ronald juga bangga banget, ini merupakan bukti nyata ya kalau produk kreatif digital anak muda kita itu beneran solutif banget buat menjawab tantangan yang ada di tengah masyarakat. Ya, kita doakan bareng-bareng ya teman Pro 2, semoga nih rencana baik teman-teman mahasiswa ini didukung penuh dan bisa segera direalisasikan.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mugi iraga sareng sami, stato kenak rahayu lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

Ya, Sobat Pro 2, terima kasih kamu masih mendengarkan RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM. Masih bareng sama Ronald di siang hari ini ya, teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah ngebahas inovasi teknologi untuk keselamatan kita semua nih di jalan, sekarang Ronald mau ngajak kamu meluncur ke Desa Sibangkaja yang ada di Kabupaten Badung. Kenapa kita meluncur ke sana? Karena teman Pro 2, di sana itu ada komunitas lokal tentunya yang keren banget menurut Ronald. Yang namanya itu adalah Get Plastik, nama komunitasnya, yang dipeloporin sama seseorang yang namanya Dimas Bagus Wijanarko. Dan menurut kamu teman Pro 2, kira-kira apa yang dilakukan oleh komunitas ini? Jadi komunitas ini yang namanya Get Plastik tadi itu sukses nemuin solusi cerdas buat menumpas dua masalah sekaligus. Ini masalahnya oke juga teman Pro 2 yang perlu ditumpas, yaitu melonjaknya harga BBM dan juga gunungan sampah plastik yang ada di Bali. Waduh, dua-duanya ini termasuk masalah yang bisa dibilang agak urgent ya teman Pro 2, karena ini masalah yang memang belakangan ini susah dicarikan solusinya. Dan ini keren banget menurut Ronald komunitasnya. Jadi lewat inovasi teknologi bernama mesin pyrolysis, komunitas ini tuh berhasil nyulap limbah plastik nih yang enggak bernilai, baik itu dari rumah tangga ataupun dari UMKM sekitar ya teman Pro 2, menjadi bahan bakal alternatif berupa solar dan juga bensin nih. Dan tentunya ya teman Pro 2, proses kerjanya dari mesin itu juga udah canggih dan juga ramah lingkungan. Karena plastiknya itu nggak pakai cara konvensional yaitu dibakar, karena kan bakal bikin polusi ya. Melainkan dipanaskan dengan suhu tinggi di dalam tabung yang kedap udara nih. Makanya proses ini benar-benar bebas sama asap teman Pro 2, karena emang nggak dibakar, cuman dipanggang lah bahasanya ya. Tapi di dalam tabung yang kedap udara. Jadi mesin rakitan mereka itu cuman butuh waktu 3 jam aja buat ngubah 10 kg plastik jadi 10 liter BBM loh. Wah, ini kalau misalnya dihitung pakai rupiah tuh 10 liter BBM bisa hemat berapa ya? Mana modalnya cuman plastik doang lagi kan ya teman Pro 2, gampang banget dicari ini mah modalnya. Dan yang bikin melongo lagi, kalkulasi biaya produksinya itu miring semiring-miringnya. Cuman sekitar 7.000-an aja per liternya ya teman Pro 2. Tapi sebagai catatan, enggak semua jenis plastik bisa masuk ke mesinnya mereka ini. Contohnya adalah plastik jenis PVC, dilarang keras banget karena beracun. Dan minyak mentah hasil olahannya dari mesinnya mereka ini itu juga khusus dialokasikan buat bahan bakar mesin aja demi keselamatan ya teman Pro 2. Dan bagian yang paling penting yang bikin Ronald salut nih, seluruh BBM hasil olahan mereka ini enggak diperjualbelikan, melainkan diapain teman Pro 2? Disumbangin secara gratis loh. Dan sumbangannya itu solar dan bensin ini disalurin buat ngebantu operasional mesin perahu nelayan, traktor para petani, sampai mesin genset para warga. Sampai sekarang mesin canggih ini udah eksis di 3 titik di Bali ya, dan menyebar ke 40 titik lebih dari di seluruh Indonesia. Dan benar-benar aksi nyata yang bukan cuma ngilangin masalah sampah plastik secara tuntas aja, tapi juga bantu muter roda ekonomi yang ada di masyarakat. Keren banget Ronald, salut banget nih sama informasi yang ini. I've been

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, masih bareng Ronald di sini, teman Pro 2, dan gak bosen-bosennya Ronald bawain kabar gembira yang bikin kita bangga maksimal sama musisi lokal kita nih. Dan kali ini datang dari solois favorit kita semua, yaitu Baskara Putra alias yang familiar kita kenal dengan Hindia nih, yang baru aja sukses membawa pulang penghargaan internasional dari ajang bergensi yaitu Music Awards Jepang 2026 nih. Di acara yang digelar hari Sabtu 13 Juni kemarin, tepatnya di Toyota Arena yang ada di Tokyo, tentunya yang ada juga di Jepang nih, Hindia ini berhasil menyabet trofi untuk kategori Special Award Indonesian Popular Music lewat lagunya yang bertajuk Everything You Are. Dan pas denger namanya dipanggil ya, si Baskara ini langsung maju ke atas panggung. Dan hari itu dia pakai setelan kemeja putih plus dasi hitam yang rapi banget, teman Pro 2. Dan gak cuma naik ke atas panggung dan nerima piala bareng band penggiringnya aja ya, si Hindia ini juga dapat kesempatan emas buat tampil live membawakan lagu Everything You Are di hadapan publik Jepang. Sampai-sampai nih teman Pro 2, dia juga diwawancarain di sesi red carpetnya juga. Waduh, bangga banget ya sama musisi kita nih, udah berprestasi di kancah internasional. Dan pas ditanya teman Pro 2 itu soal perasaannya, si Baskara ini mengaku kalau seluruh pengalamannya ini tuh rasanya benar-benar surreal alias kayak mimpi nih. Karena dia sendiri gak pernah nyangka bakal bisa berdiri di panggung semegah itu. Dan for your information aja nih teman Pro 2, sebelum Hindia, piala khusus untuk musik pop Indonesia di ajang ini juga sempat diraih sama Salma Salsabil di tahun 2025 kemarin lewat Bunga Hati. Waduh, bangga banget gak sih teman Pro 2? Ya pastinya bangga lah. Ini jadi pecutan buat kita nih sebagai seniman untuk tetap berkreasi dan supaya karya-karya kita tuh bisa berprestasi gak hanya cuman di nasional aja, tapi juga kalau bisa internasional. Dan kita lanjut ke Baskara teman Pro 2, pencapaian internasional ini jelas makin menambah daftar panjang ya musisi Indonesia yang sukses melebarkan sayapnya juga ke luar negeri nih. Nah, daripada kamu makin penasaran sama vibes lagunya kayak gimana, tapi gak mungkin penasaran sih ya, Everything You Are Hindia sih semua orang pasti udah tahu sih ini ya. Dan ya, bagi kamu yang mungkin belum tahu, abis ini Ronald bakal puterin juga biar bisa nemenin momen nyantai kamu di siang hari itu. Tapi sebelum siang hari itu dong, siang hari ini dong, kenapa itu teman Pro 2? Tapi kalau misalnya sebelum itu ya, kalau misalnya kita ngomongin lagu-lagunya Hindia, kira-kira lagu mana nih yang menurut kamu yang paling kamu suka? Dan sebelumnya emang Ronald udah puterin lagunya Hindia yang judulnya Kita Kesana, tapi karena Baskara ini menang ya di ajang Music Award di Jepang, kita kasih apa namanya, semacam apresiasi lah buat Baskara. Jadi kita puterin aja di siang hari ini, di jam yang sama kita puterin dua lagunya. Kalau tadi udah Kita Kesana, yang sekarang ini kita bakal puterin Everything You Are khusus buat Baskara yang udah menang di Music Japan Award.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Halo teman berdua, bareng lagi sama Ronald di segmen olahraga yang paling hits di siang hari ini. Dan kamu tadi malam gimana nih teman berdua? Ronald mau tanya dulu, ikutan nonton bola atau enggak? Atau malah ketiduran nih gara-gara kecapean scroll media sosial? Waduh, kayaknya kamu harus detox media sosial nih kalau sampai ketiduran ya gara-gara scroll media sosial. Dan buat kamu yang enggak sempet nonton semalam atau ketinggalan infonya teman berdua, jadi tadi malam itu ada kejutan besar dari grup K di Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, tepatnya di Amerika Serikat, di mana nih tim nasional Portugal harus puas berbagi skor satu lawan satu lagi sama-sama satu skornya ya, lawan Republik Demokratik Kongo nih. Ya walaupun ya teman pro 2, kita tahu bahwa seperti yang udah Ronald informasikan tadi bahwa tim Portugal dan juga Republik Demokratik Kongo itu skornya 1-1, tapi pertandingan sebenarnya itu dimulai dengan sangat agresif sebenarnya kalau kita tonton, karena baru menit ke-6 aja sundulan tajamnya João Neves ini langsung bikin fans Portugal itu jingkrak-jingkrak kegirangan ya teman pro 2, karena João Neves ini berhasil membobol gawang Kongo setelah memanfaatkan umpan akurat dari rekan setimnya yaitu Pedro Neto. Tapi namanya juga udah skornya satu sama, itu sialnya pertahanan Portugal ini agak kendor menjelang akhir babak pertama. Sampai akhirnya pemain dari Kongo yang namanya Yohane Wisa ini sukses menyamakan kedudukan lewat sundulan mautnya yang gagal nih dihalau kiper Diogo Costa. Dan hasil ini terjadi sempat sebelum dan golnya itu terjadi sebelum turun minum di babak pertama. Jadi kecewa banget nih pastinya. Dan juga teman pro 2, seperti di awal babak pertama ya, di babak kedua ini Portugal sebenarnya mendominasi permainan sampai-sampai di menit 68 sampai-sampai 68%-nya itu dikuasain oleh Portugal. Bahkan juga teman pro 2, di babak kedua João Cancelo ini sempat mencetak gol akrobatik yang keren banget. Tapi sayangnya dianulir sama wasit karena memang posisinya si João Cancelo ini emang offside teman pro 2. Nah, lagi ini tuh jadi momen bersejarah juga buat sang kapten yaitu Cristiano Ronaldo yang resmi jadi pemain kedua nih setelah Lionel Messi yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeda. Tapi ya gitu deh teman pro 2, seperti yang udah kita tahu, Bang Dodo ini agak kurang beruntung nih karena beda sama Messi yang sehari sebelumnya itu sukses borong 3 gol sekaligus dalam 1 match. Dan Ronaldo malah gagal manfaatin peluang emas di menit-menit ke-68 karena bolanya itu melenceng tipis dari gawangnya si Kongo. Ini sih sedih banget ya. Dan bahkan itu bolanya harusnya ke Bruno Fernandes, bukan ditendang sama Bang Dodo. Cuman ya mau bagaimana teman pro 2, namanya juga pertandingan, seperti yang udah kita lihat hasilnya tetap satu sama. Jadi bagi kamu teman pro 2, sekelas mega bintang aja kayak Ronaldo ini bisa punya hari yang apes dan gagal cetak gol. Jadi kalau kamu gagal dan juga belum berhasil belakangan ini, jangan langsung galau teman pro 2, jangan langsung menyerah. Tetap semangat dan terus menyala ya teman pro 2. Dan biar kamu selalu update dan gak kudet sama info-info seru lainnya, apalagi tentang olahraga nih teman pro 2, karena memang lagi Piala Dunia 2026. Makanya kamu harus tetap dengerin terus nih radio kesayangan kamu, yaitu di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, tentunya bareng sama Ronald.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, teman Pro 2 masih bareng Ronald di sini. Kalau tadi Ronald sempat bahas nasib Bang Dodo yang agak sempat apes ya karena gagal cetak gol buat Portugal. Nah, ini beda banget nih teman Pro 2 sama ceritanya timnas Inggris yang baru aja tanding hari ini di Kamis 18 Juni di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Jadi pasukan The Three Lions ini sukses menerkam Kroasia dengan skor telak yaitu 4-2. Ini jadi pertandingan pembuka grup L dan ini tuh seru banget kalau kamu tonton ya teman Pro 2. Bahkan sampai bikin deg-degan nih. Soalnya baru di menit ke-9 aja Inggris ini udah dapat hadiah penalti loh di kotak penalti. Walaupun tendangan pertamanya dari Kapten Harry Kane sempat ditepis kiper Kroasia ya, tapi wasit minta ulang dan itu karena kenapa? Karena kipernya ketahuan curi start duluan. Jadi kipernya itu sebelum si Harry Kane-nya, sebelum eksekutor penaltinya menendang bola, dia udah kelihatan gerak duluan dan itu enggak boleh di sepak bola. Makanya dikasihlah kesempatan kedua oleh wasit di menit ke-12. Dan kesempatan kedua ini pastinya enggak disia-siain sama Harry Kane buat ngasih keunggulan untuk timnas Inggris. Tapi juga teman Pro 2 emang gak mau kalah gitu aja. Kroasia bahkan sempat dua kali nyamain kedudukan lewat gol jarak jauh spektakuler dari Martin Baturina dan juga sontekan dari Peter Musa di akhir babak pertama yang bikin skornya itu jadi imbang 2-2 pas lagi turun minum di babak pertama. Dan tapi tenang aja teman Pro 2, masuk ke babak kedua star boy andalan Inggris yaitu Jude Bellingham langsung aja nih tancap gas, dia langsung cetak gol kilat di menit ke-47. Ditambah juga tendangan keras dari pemain pengganti yaitu Marcus Rashford di menit ke-85 yang mengunci kemenangan Inggris di puncak klasemen ini. Dan yang bikin Ronald salut teman Pro 2, Harry Kane ini beneran jadi bintang lapangan hari ini kalau menurut Ronald ya. Karena tambahan 2 golnya itu bikin dia sukses nyamain rekor dari legendanya Inggris yaitu Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di Piala Dunia dengan total 10 gol. Dan juga nih teman Pro 2, fun fact-nya Harry Kane juga resmi jadi pemain kedua setelah David Beckham yang bisa cetak gol di 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Dan dari kisah ini ya teman Pro 2, Ronald ingin mengingatkan seorang Harry Kane aja nih sempat gagal di tendangan penalti pertamanya, tapi dia berani ambil tanggung jawab itu lagi dan langsung membuktikan dirinya bahwa dialah yang membawa kemenangan untuk timnas Inggris. Jadi buat kamu yang hari ini lagi merasa gagal, baik itu gagal dalam kerjaan, gagal dalam move on, gagal dalam menembak, mencurahkan isi hati dan ditolak oleh gebetan kamu, atau yang paling penting sih gagal lamaran kerja ya, itu agak susah tuh di move on-innya. Makanya itu kalau misalnya kamu gagal, jangan langsung down teman Pro 2. Lebih baik kamu duduk dulu, ambil napas sebentar, terus kamu mikir lagi, perbaikin skill kamu, dan jadikan kegagalan pertama kamu itu sebagai pemanasan nih buat sukses yang jauh lebih besar tentunya di kesempatan kedua.

Simon Pro 2, dari sepak bola kita banyak banget dapat pelajaran. Ada satu hal penting, yaitu gak ada yang benar-benar selesai sebelum peluit akhir bunyi. Dalam 90 menit pertandingan, semuanya tuh bisa berubah hanya dalam hitungan detik aja loh. Tim yang tertinggal tuh bisa nyamain skor lawan, bahkan berbalik menang. Itu kenapa sepak bola selalu penuh kejutan dan emosi. Teman Pro 2, ada fakta menarik juga nih. Tahu gak kalian, kalau ternyata di Piala Dunia pernah ada gol tercepat dalam waktu 11 menit oleh Hakan Şükür pada tahun 2002. Gokil banget ya. Selain itu, final Piala Dunia sering ngehadirin momen tak terduga lainnya. Kayak comeback dramatis atau penentuan lewat adu penalti yang menegangkan. Dari lapangan hijau, kita juga belajar nih teman Pro 2, bahwa hidup juga sama, penuh ketidakpastian. Tapi selama ini kita terus berjuang, tetap konsisten dan tidak menyerah, selalu ada peluang besar untuk membalikan keadaan. Yes, jangan lupa untuk selalu ngikutin sepak bola di RRI Pro 2 dan Pasar.

Yes, terima kasih teman Pro 2, kamu masih mendengarkan Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kamu, yaitu di 95,3 FM. Dan kalau tadi kita udah ngebahas gimana sangarnya timnas Inggris yang panen gol hari ini teman Pro 2, sekarang kita putar balik lagi nih ke grup K Piala Dunia 2026. Walaupun teman Pro 2, cuaca Denpasar siang ini emang lagi lumayan terik ya, tapi percaya deh, persaingan di grup K Piala Dunia 2026 jauh lebih panas. Soalnya hari ini tuh ya, ada juga nih, ada timnas Kolombia yang baru aja pamer taringnya dan sukses menundukkan Uzbekistan dengan skor meyakinkan, yaitu 3-1. Dan tentunya teman Pro 2, aktor utama di balik kemenangan dari Kolombia siapa lagi kalau bukan bintang andalan Bayern Munchen, yaitu Luis Diaz. Dia ini beneran jadi mimpi buruk nih buat pertahanan Uzbekistan, karena di menit ke-40 umpan matangnya sukses diselesaikan lewat tendangan keras kaki kanannya Daniel Munoz buat langsung ngebobol gawangnya Uzbekistan. Dan masuk ke babak kedua teman Pro 2, Uzbekistan yang sekarang dilatih sama legend Italia yaitu Fabio Cannavaro sebenarnya itu sempat bikin plot twist waktu Abosbek Faizulev yang sukses menyamakan kedudukan lewat sundulannya nih di menit ke-60. Tapi sayangnya teman Pro 2, senangnya itu dari kedudukan yang sama itu cuma numpang lewat 5 menit doang. Gara-gara setelah itu ada Luis Diaz nih yang langsung pamer skill dan cetak gol yang cantik banget buat balikin keadaan. Dan pesta kemenangan Kolombia akhirnya dikunci lewat sundulan maut pemain pengganti yaitu Jaminon Kampas tepat di detik-detik terakhir pas lagi injury time. Dan tentunya teman Pro 2, kemenangan ini otomatis bikin Kolombia nyaman. Sementara nih Uzbekistan harus putar otak lagi, harus ngegodok strategi lagi, karena laga selanjutnya lumayan berat nih teman Pro 2, karena mereka wajib curi poin dari timnya Cristiano Ronaldo, yaitu dari timnas Portugal.

0: waktunya kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

Dan tentunya ya teman pro 2, gara-gara utang itu Nero ini terpaksa ngadepin berbagai situasi berbahaya yang ujung-ujungnya malah bikin dia ngebangun hubungan yang gak terduga dan perlahan ngebantu dia nemuin jalan hidupnya. Dan biar kamu makin kebayang, lucunya di trailer filmnya itu udah ada adegan sekumpulan kucing beraksi di atas atap nih, layaknya kayak anggota mafia beneran aja teman pro 2. Dan terus pas adegan si Nero sama Rokonya ini lagi serius banget ngeinterogasi salah satu kucing soal hilangnya ikan tuna, suasananya itu mendadak ambiar dan juga jadi kacau balau. Dan bagi kamu yang mungkin belum kebayang kayak gimana, langsung aja deh nonton aja trailernya teman pro 2, karena lucu banget tuh. Bahkan ada adegan di mana anabul mereka tuh jiwa anabul dari si Nero ini itu berontak tuh pas lihat ada lampu bohlam yang goyang-goyang, sampai akhirnya mereka kucing-kucing di situ malah asik mainin lampu itu sampai pecah. Jadi film Gato ini dijadwalkan juga tayang tuh di bioskop tanggal 5 Maret ini 2027, sayangnya bukan 2026 ya. Jadi ini akan tayang di tahun depan teman pro 2. Jadi sambil nunggu filmnya rilis tahun depan, kita seru-seruan dulu dong sambil dengerin cerita teman pro 2 soal kelakuan random anabul kamu di rumah nih. Siapa tahu kan teman pro 2 di siang hari ini ada nih yang mau spill tentang cerita anabulnya ke DM Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau ada teman pro 2, sekalian lah sama foto dan videonya juga boleh nih.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Yes, teman terdua, siapa nih yang kalau nonton film di bioskop wajib banget milih layar yang paling gede? Maksudnya gimana tuh ya? Nah, ini tuh pas banget teman terdua. Jadi karena sutradara jenius asal Hollywood nih, Christopher Nolan baru aja ngasih cara unik buat nyambut rilis film terbarunya dia yang judulnya The Odyssey. Jadi bagi kamu yang sineas atau ngikutin film atau pecinta film ya, sutradara yang satu ini emang terkenal banget idealis nih. Apalagi soal kualitas visual, wah ini dia gak main-main teman pro 2. Dan biar penonton gak salah pilih bioskop, dia itu bikin fitur di situs resminya film The Odyssey. Nah situsnya ini, di sana itu kamu bisa nonton trailernya dan langsung ngebandingin tampilannya di berbagai format layar. Mulai dari IMAX, Dolby Vision, sampai format digital standar yang biasa kita tonton selama ini. Dan kerennya lagi teman bro 2, di website itu kamu bisa gonta-ganti format layarnya secara real time ya teman bro 2, secara langsung nih tanpa perlu nge-pause videonya lagi. Dan juga di sana kamu bisa langsung lihat perbedaannya tanpa harus bolak-balik atau loading segala di websitenya. Dan tentunya lewat fitur interaktif ini, Nolan tuh pengen ngedukasi kita nih biar kita tahu teman bro 2, biar kita tahu tuh persis perbedaan antara pengalaman nonton di layar bioskop biasa sama layar yang raksasa kayak IMAX nih. Kalau kamu cobain, kamu bakal lihat banget dan kelihatan banget bedanya loh teman pro 2 di website tersebut. Dan kalau misalnya kamu tanya bedanya kayak gimana sebelum buka website, nah di websitenya itu di format IMAX nih, gambar vertikal yang ditampilin tuh jauh lebih tinggi dan lebih luas ke atas dan ke bawah. Bahkan di layar bioskop standar, detail gambarnya tuh banyak yang terpangkas. Tapi kalau misalnya di layar IMAX ini, kita bisa lihat secara utuh tanpa crop-cropan atau terpangkas sama sekali gambarnya. Makanya di layar IMAX juga, kamu juga bisa ngerasain bedanya kedalaman warna sama ketajaman teksturnya nih bahkan teman pro 2. Dan menurut Ronald wajar aja sih si Nolan sampai seniat ini, soalnya The Odyssey ini nyetak sejarah sebagai film pertama di dunia yang 100% proses syutingnya murni pakai kamera film analog khusus IMAX nih. Wah ini wajib banget ya teman pro 2 ditonton bagi kamu yang anaknya visual banget kayak Ronald. Makanya nonton film ini di format IMAX itu disebut sebagai cara paling benar buat nikmatin visi visual sang sutradara secara utuh, persis kayak apa yang direkam pada saat di lokasi syuting. Dan film fiksi ilmiah ini bakal dijamin manjain mata kita ya teman pro 2, karena juga selain juga teknis dari gambarnya, itu juga di filmnya, di visualnya itu bertabur bintang papan atas andalan Nolan juga, yaitu kayak Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland, sampai juga Zendaya. Jadi buat kamu yang udah gak sabar, The Odyssey ini dijadwalkan bakal tayang resmi di bioskop Indonesia bulan depan, tepatnya di tanggal 15 Juli 2026. Aduh, masih lama banget ya, sebulan lagi ya. Pengen banget nih Ronald nontonnya, tapi agak hati-hati juga sih teman pro 2 kalau misalnya punya ekspektasi tinggi terhadap karya tertentu. Makanya teman pro 2, kalau bisa kita nobar di sana tanggal 15 Juli 2026.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Jackpot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Yes, teman berdua, kalau tadi kita udah bahas soal kocaknya kelakuan mafia Anabul di film animasi Gato, teman berdua, dan juga lanjut dibikin takjub sama cara jenius sutradara Christopher Nolan buat nyambut rilisnya film The Odyssey. Sekarang Ronald dari film mau putar haluan dulu nih di segmen entertainment ini, karena ada angin segar, teman berdua, yang siap bikin heboh para K-popers nih, terkhusus buat kamu para ARMY. Jadi teman Pro 2, khususnya buat kamu yang ARMY, siapkan mental dan koneksi internet kalian. Karena saking tingginya antusiasme dari kalian nih yang ada di tanah air, akun resmi @BTS Big Hit Official baru aja ngumumin kalau mereka resmi nambah satu hari lagi dong untuk konser Arirang yang ada di Jakarta. Yes teman Pro 2, artinya BTS sekarang fix bakal manggung selama 3 hari di Gelora Bung Karno. Dan jadwal yang tadinya cuma tanggal 26 dan 27 Desember aja, sekarang tuh resmi ditambah extra show di tanggal 29 Desember 2026. Dan tenang aja teman Pro 2, kabar ini juga udah diumumin langsung sama pihak promotornya. Dan keputusan buat nambah hari ini diambil murni gara-gara permintaan yang emang membludak banget. Dan gak heran sih teman Pro 2, secara tiketnya aja di tanggal 26 dan 27 kemarin kabarnya udah langsung ludes alias sold out cuman dalam waktu sekitar sejam doang dong. Terus abis itu juga abis juga pre-sale-nya dan general sale-nya juga pas lagi dibuka langsung juga abis teman Pro 2. Dan ternyata ya gak cuma Jakarta doang teman Pro 2 yang kebagian jatah nambah hari. Berdasarkan info dari Live Nation Asia, konser BTS juga di Bulacan, Filipina juga dapat tambahan show gara-gara permintaan dari ARMY sana yang gak kalah brutal tingginya nih. Jadi bagi kamu yang gak dapat di Jakarta mungkin bisa ke Filipina, tapi itu juga chance-nya sangat kecil karena di sana juga ARMY-nya rame teman Pro 2. Nah buat kamu nih di wilayah Denpasar dan sekitarnya yang kemarin sempat mewek di pojokan ya gara-gara kalah war tiket, tarik napas kamu sebentar dulu teman Pro 2, karena sebentar lagi akan ada another chance nih buat kamu beli tiketnya. Walaupun konsernya kali ini gak mampir ke Bali, anggap aja teman Pro 2 ini kode alam buat kamu sekalian ngajuin cuti liburan ya untuk akhir tahun ke Jakarta. Atau kalau tabungan kamu lagi overpower nih, sekalian aja incer tiket yang di Filipina biar level healingnya dan jalan-jalannya nyampe ke luar negeri sekalian. Tapi ya begitu, kalau misalnya kamu ngincer di Filipina, belum tentu juga dapat karena antusiasmenya di sana juga rame, teman Pro 2. Dan mumpung malam ini masih tanggal 17 Juni, bukan 17 Juni sih, masih tanggal 18 Juni ya, kamu punya waktu buat nyiapin amunisi nih. Karena berdasarkan informasi dari promotornya nih, teman Pro 2, tiket untuk ARMY Membership Pre-Sale bakal dibuka lusa, tepatnya di tanggal 19, bukan lusa, berarti besok ya teman Pro 2, di tanggal 19 Juni. Sementara untuk general on sale-nya bakal dijadwalkan nyusul di tanggal 20 Juni. Waduh, yuk rapatkan barisan teman Pro 2, siapkan kantong dan juga isi dompet kamu. Dan juga dari sekarang, kumpulin hoki kalian dari sekarang buat ikut war tiket ronde kedua besok nih.

duty.

Podcast teman Pro 2, terima kasih kamu masih mendengarkan RRI Pro 2 Denpasar dan masih sama Ronald di sini ya teman Pro 2, karena sekarang udah jam 14 lewat 56 menit, artinya 4 menit lagi menuju jam 3 sore. Dan sesuai janji Ronald tadi di jam 10 pagi ya, di jam 11 pagi deh teman Pro 2, bahwa Ronald akan menemani kamu dari jam 11 pagi sampai jam 3 sore. Dan seru banget ya, hari ini kita udah membahas tentang Pro 2 Hitlist, yaitu kita pilih musisinya Charlie XCX. Kita udah bahas dari karya terbaru, turnya, sampai riwayatnya dia sampai bisa terkenal sampai sekarang. Dan juga di selanjutnya juga kita udah bahas tentang entertainment juga, terus update tentang olahraga juga, terkait dengan skor-skor yang terjadi di hari ini di Piala Dunia 2026. Dan juga di jam 1 ke jam 2 itu tadi juga kita udah ngebahas tentang karya-karya, bukan jam 1 jam 2 teman Pro 2, sorry, di jam 12 sampai jam 1 kita udah ngebahas tentang karya-karya dan juga inovasi-inovasi dari anak bangsa yang ternyata berguna banget untuk lingkungan sekitar. So teman Pro 2, kalau kamu masih butuh asupan informasi yang positif dan juga pastinya menginspirasi lagi, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena selanjutnya akan ada Mita Wulandari yang akan menyapa kamu. So teman Pro 2, karena ini udah mepet banget, tinggal 2 menit lagi nih menuju jam 3 ya. Ronald pamit undur diri dulu dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar. Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu pamit undur diri dulu teman Pro 2. Dan sampai bertemu di hari, kapan ya ketemu sama Ronald lagi? Yes, betul banget teman Pro 2, di hari Minggu tanggal 21 Juni tepat jam 5 subuh sampai jam 10 pagi. Tungguin aja ya teman Pro 2 kemunculan Ronald lagi, karena cukup panjang nih dari hari ini ya, ada 2 hari Ronald off nih teman Pro 2. So bye bye teman Pro 2 dan love you all.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

dipancarkan dari kawasan Metropolis, Hayabrok 70 dan Pasar. Hai, selamat sore Tebun Pro 2. Gimana Tebun Pro 2 hari raya kamu? Apakah kamu sudah balik ke daerah tempat kamu bekerja atau ke tempat kamu bernaung ya di Kodia ini, atau masih di kampung, atau mungkin sekarang banget lagi perjalanan balik Tebun Pro 2 ya. Dan thank you so much sudah dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. It's me Mita Wulandari yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam ya, Tebun Pro 2. Seperti biasa, selama sejam ke depan kita bakal masuk ke seksi informasi lokal, so make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi, karena di sini aku bakal ngasih info yang of course bakalan bermanfaat banget buat kamu Tebun Pro 2 ya. Dan gak lupa juga Tebun Pro 2 untuk follow social media kita di Instagram, X, Facebook dengan username yang sama di RRI Pro 2 Denpasar. Satu lagi Tebun Pro 2, kalau kamu dengerin kita di mana aja, kapanpun, kamu bisa akses lewat website rri.co.id or even more better untuk download aplikasi RRI Digital. Karena di sana selain kamu streaming, kamu juga bisa baca berita yang paling update literally dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya berita yang terjadi di Bali aja, di Denpasar aja. Tapi mungkin kamu jiwa raga kamu lagi di Bali nih, kamu pengen baca berita yang terjadi begitu ya di Jakarta, bisa. Di Kupang bisa, dimanapun bisa Tebun Pro 2 ya. So stay tune di sini aja Tebun Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena?

0: posesif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar, program makan bergizi gratis atau MBG yang kita kenal selama ini. Tebu Pro 2 bakalan berhenti sebentar selama masa libur sekolah. Gimana tuh? Apakah akhirnya MBG akan di stop atau gimana ya? Enggak ya, Tebu Pro 2. Jeda ini bukan berarti programnya berhenti total. Justru Badan Gizi Nasional lagi manfaatkan momentum ini untuk melakukan evaluasi gede-gedean, mulai dari audit dapur, penyedia makanan, pembenahan sistem kerja, peningkatan kualitas SDM, hingga penyempurnaan data penerima manfaat dari MBG itu sendiri. BGN juga udah koordinasi nih ya dengan berbagai kementerian dan lembaga agar saat nantinya adik-adik kita ya, teman-teman kita kembali bersekolah, program MBG bisa berjalan lebih tepat sasaran, lebih rapi, dan tentunya memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi para pelajar di seluruh Indonesia, teman Pro 2.

Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.
2: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Di tengah isu harga minyak, teman Pro 2 yang masih fluktuatif dan juga ketergantungan kita nih Indonesia terhadap bahan bakar yang masih cukup tinggi, pemerintah berencana mulai menerapkan biodiesel B50 atau B50 pada 1 Juli 2026. Jadi buat kamu yang nggak tahu, jadi B50 atau B50 ini adalah bahan bakar campuran 50% biodiesel dan ini dari sawit. Yes, dari minyak sawit teman Pro 2 dan 50% solar. Ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus juga untuk mengurangi tekanan akibat impor BBM. Selain itu juga, program ini dapat membantu menyerap lebih banyak hasil produksi sawit dalam negeri yang selama ini ya kita mengetahui bersama ya menghadapi tantangan pasar yang waduh gede-gedean banget pokoknya. Walaupun begitu temu Pro 2 ya, pemerintah masih melakukan evaluasi akhir untuk memastikan B50 ini benar-benar siap digunakan secara luas tanpa mengganggu performa kendaraan maupun distribusi energi di masyarakat Indonesia nih teman Pro 2.

swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Anyway, Tebum Pro 2 segitu dulu ya untuk informasi lokal di sore hari ini, Taman Pro 2 ya. Dan Taman Pro 2, jangan kamu kemana-mana, aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. So, make sure ya, Taman Pro 2. Nanti di jam 4 sampai jam 5, kita masih di afternoon tea. Dan kita bakal ngebahas satu topik yang tentunya sangat relate dengan kita. So, make sure ya, kamu di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tangga Bencana. Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
1: Kiamat ini! Tolong!
0: Kak, ngapain sih di atas pohon?
1: Tsunami datang! Tsunami datang!
0: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2 bersama Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026. Pengusaha nasional sekaligus pendiri Arta Griha Group Tommy Yuwinata menilai prospek investasi dan juga pariwisata Bali masih sangat menjanjikan meski dihadapkan pada tantangan ekonomi global. Saat menghadiri peluncuran rangkaian program Kuta Kita di Discovery Kartika Plaza Hotel Kutai Bandung, kemarin Tommy mengatakan Indonesia memiliki strategi dan juga potensi yang membuatnya tetap menarik bagi investor. Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar berinvestasi secara terukur sesuai kemampuan untuk menjaga keberlanjutan usaha. Menurut Tommy Yuwinata, kekuatan Bali tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata, tetapi juga didukung ekonomi kreatif, kuliner, seni budaya, serta warisan sejarah dan juga keagamaan yang menjadi daya tarik dunia. Ia menambahkan berbagai tantangan seperti kemacetan dan kepadatan aktivitas perlu diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Saya menegaskan Bali akan terus berkembang selama budaya, keramahan, dan semangat gotong royong tetap terjaga. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, PT Pertamina Patraniaga memastikan pasokan bahan bakar minyak atau BBM dan liquefied petroleum gas atau LPG di Bali dalam kondisi aman selama rangkaian Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahendi mengatakan, seluruh infrastruktur distribusi energi telah disiagakan, termasuk penyaluran tambahan LPG dan penguatan stok BBM untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat. Menurut Ahad Rahendi, Pertamina menyiapkan tambahan penyaluran LPG hingga 55% dari rata-rata harian untuk Galungan dan juga Kuningan. Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan, menggunakan LPG sesuai peruntukannya, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Sekian informasi di sore hari ini, teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Abang Pro 2 pernah gak sih kamu ngerasa ada barang atau gaya hidup yang dulunya dianggap wah keren banget begitu ya, tapi sekarang malah ngebuat orang mikir dua kali ya. Kita tahu di tengah biaya hidup yang terus menerus naik, budaya overpriced mulai kehilangan pesonanya teman Pro 2 ya. Yes, kita generasi muda nih cenderung lebih menghitung value ya dibandingkan sekedar gengsi aja. Daripada beli kopi 50.000 ya per cup cuman demi foto estetik, banyak yang lebih milih produk lokal dengan kualitas serupa dan harga yang lebih masuk akal, teman Pro 2. Yes, selama sejam ke depan kita bakal ngebahas budaya overprice yang ada di Indonesia, teman Pro 2 ya. Is still relevant or not anymore, teman Pro 2 ya. Jadi, buat kamu teman Pro 2 yang kepo juga nih sebenarnya apakah masih relevan, apa mungkin baiknya duit kamu disimpan-simpan aja deh ya, teman Pro 2. Kita bakal kupas tuntas mengenai budaya overprice ini sampai nanti jam 5 sore. So make sure jangan gonta-ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh. Heran deh, gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu. 95,3 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

Kalau dulu Topo Pro 2 ya, orang-orang pada berlomba-lomba untuk membeli tas, baju, sepatu yang paling branded pokoknya ya, dan saling menunjukkan, oke okay, ini logo dari brand A, brand B, C, D, dan dianggap sebagai simbol nih gue banyak duit ya, sukses begitu ya, sukses banget pokoknya. Nah sekarang Topo Pro 2 justru muncul tren baru yang namanya quiet luxury ya. Konsepnya sangat simple, kualitasnya harus tinggi begitu ya, pokoknya kualitas yang bagus deh, tanpa harus menunjukkan mereknya secara terang-terangan ya. Fenomena ini menunjukkan kalau banyak orang mulai capek begitu ya dengan budaya pamer yang sering banget mendorong pengeluaran yang berlebihan teman Pro 2. Di era ekonomi yang gonjang-ganjing kayak gini, orang lebih menghargai barang yang awet, multifungsi, dan bisa dipakai bertahun-tahun daripada barang mahal yang oke, okay, viral cuma beberapa bulan aja teman Pro 2 ya. Dan istilah quiet luxury ini meledak setelah TV Succession populer ya, karena para karakternya pakai pakaian yang ternyata sangat berkualitas ya, despite the fact mungkin ada beberapa brand yang menyajikan barang yang mahal banget, memang sesuai dengan kualitas yang disampaikan sama mereka, atau ada juga harganya affordable kok, tapi ternyata kualitasnya nggak kalah juga dengan brand-brand yang mencolok tadi temen Pro 2 ya. Dan ini justru terlihat sangat sederhana ya ketika mereka pakai itu tanpa ada embel-embel logo ABCD teman Pro 2 ya. Kalau kamu sudah menerapkan tren quiet luxury belum teman Pro 2?

0: Dokter.
1: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
0: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
1: Ya terus?
0: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah. Heran deh.
1: Ya terus.
0: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya. Kira-kira obatnya apa ya dok?
1: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
0: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
1: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
0: Gitu ya dok?
1: Iya, dihayati dan diamalkan.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Siapa bilang ya kalau kita menikmati hidup pokoknya harus jor-joran ngeluarin duit? Enggak ya teman Pro 2. Mulai dari konser, kamu liburan kemanapun itu, kulineran tetap kok diminati. Cuman sekarang kita lebih pinter, lebih selektif teman Pro 2 ya. Semua mulai mempertanyakan harga tiketnya berapa, makanannya kayak gimana, layanan tertentu yang benar-benar sebanding gak dengan harganya. Jadi kelelahan terhadap harga mahal sekarang mulai banget sering muncul teman Pro 2 ya. Ketika segala sesuatu terasa semakin mahal, masyarakat kita menjadi lebih kritis dan tidak gampang tergoda hanya karena sebuah produk lagi viral di media sosial. Beberapa restoran dan juga kafe ya di berbagai negara, ini mereka mulai mengurangi dekorasi berlebihan dan juga fokus pada kualitas makanan yang mereka berikan seperti apa sih. Dan kini ya banyak orang-orang lebih beralih ke oke, kita memberikan rating tentang rasa ya dibandingkan spot foto yang ada di restoran atau kafe-kafe estetik teman Pro 2. Kalau kamu boleh dong bagiin teman Pro 2 ya cara kamu menikmati hidup kamu tanpa harus jor-joran untuk melihat dari sisi estetik aja, tapi lebih ke kualitas yang ditawarkan seperti apa. To brush it off with an explanation, like attachments

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

Saat ini temu produk kemampuan kamu mengelola duit begitu ya, justru dianggap lebih keren daripada kamu ngabisin duitnya. Bener banget ya, tren kayak thrifting, ngebeli barang bekas yang berkualitas, atau mungkin kita berburu diskon sampai ke berbagi langganan digital, anything, bisa platform streaming, streaming lagu, streaming film, apapun teman Pro 2, semakin marak teman Pro 2 ya. Bahkan banyak anak muda yang lebih bangga membicarakan ya udah investasi, dana darurat, atau side hustle dibandingkan ya baru gajian udah angus ya beli barang-barang mewah. Fenomena ini menunjukkan perubahan budaya yang sangat menarik teman Pro 2 ya. Jadi sukses tidak lagi identik dengan barang yang mahal, melainkan dengan kamu sudah ada di titik yang financial freedom dan kamu bisa hidup nyaman tanpa harus maksain gaya hidup di luar kemampuan kamu. Dan sekarang ada namanya konsep loud budgeting. Loud kayak laut berisik ya, laut kenceng gitu maksudnya ya. Sempat viral di media sosial, yaitu kebiasaan secara terbuka mengatakan aku gak beli itu karena lagi hemat tanpa ngerasa malu. Biasanya ya teman Pro 2 ada rasa ngerasa kayak aduh ngapain juga gue beli barang diskonan ya, kan kayaknya gak level begitu ya dengan teman-temanku yang sosialita. Enggak teman Pro 2 ya, justru tren ini dianggap sebagai antitesis ya dari budaya konsumtif dan flexing yang sangat-sangat mendominasi gaya hidup kita ya teman Pro 2. Jadi menurut kalian, apakah budaya overprice yang aku katakan di awal sudah gak relevan lagi di kondisi ekonomi saat ini? Bagi aku, yes, sangat-sangat tidak relevan teman Pro 2 ya. Karena kita sekarang nih anak muda sudah sangat-sangat paham ya apa yang menjadi kebutuhan kita, benar-benar butuh ketimbang keinginan semata yang ternyata dipakai untuk flexing, dipakai untuk posting di social media aja tanpa tahu sebenarnya kita butuh enggak sih? Barang ini berguna enggak sih hidup kita, di hidup kita, atau justru barang ini sebenarnya punya kualitas yang B banget, tapi karena kita FOMO ya udah beli aja teman Pro 2. Well, menurut data juga teman Pro 2, ternyata budaya seperti ini sudah banyak sekali ditinggalkan oleh teman-teman aku, termasuk aku juga teman Pro 2 ya. Jadi lebih baik memang kita ngebeli barang waktu diskon-diskon ya, atau bahkan thrifting, ketimbang kita memaksakan nih indeks ekonomi ngebeli barang mahal begitu ya, dan ternyata kualitasnya sama aja dengan thrifting, bahkan thrifting lebih bagus. Begitu ya teman Pro 2. Oke, kita bungkus topiknya mengenai apakah masih relevan atau tidak budaya yang kita apa-apa beli begitu ya. Budaya membeli barang yang overpriced ya ternyata sudah sangat tidak relevan indeks ekonomi ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti kita bakal balik lagi ke sesi informasi lokal dari jam 5 sampai jam 7 malam. So stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Awi genem mastu namo sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo budaya. Witetong tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sime krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewa Tersami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

0: swastiastu. Salam mahotama, jaya. Inggih Ratu Widodani sarang sami sane Wangyang Kidiang. Kidiang Bupati Klungkung Imadi Satria.
1: Kidiang Wakil Bupati Klungkung Cukode Gede Suya Putra.
0: Nangganin pemerintah Kabupaten Klungkung Ringgalahi Bece Puniki Lugerayang Kidiang aturang Rahajang Nyanggre Rahine Galungan Miwah Rahine Kuningan Majang Idedani Sarang Sami Sane Magamehin.
1: Tumugi Ide Sangyang Pramekawi Icinan Kerahayuan Awastu Sida Laksanayang Dharma Agama Miwah Dharma Agama.
0: Ngiring Ruruh Kasusuman Jayaning Dharma Puniki Antuk Pincapang Sarade Bakti Nyujur Jagat Klungkung Sani Mahutama. Inggih punika Klungkung Sani Maju Harmonis Tentram Lan Makmur. Om Santi Santi Santi Om. Salam Mahutama. Jaya.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Dan sekarang di jam 5 sampai jam 7 kita kembali masuk begitu ya ke seksi informasi lokal. Kalau tadi kamu ketinggalan di jam 3 sampai jam 4, worry less, kita bakal mengulik lebih banyak lagi informasi apa sih yang ada begitu ya, atau mungkin hal apa sih yang lagi happening sekarang teman Pro 2 ya. Dan gak lupa juga aku ngingetin kamu untuk selalu pantengin social media kita. Di X ada, di Instagram ada, di Facebook juga ada, dengan username yang sama di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar barengan aku Mita Ulandarinya. Siapa yang mengira pelepah pisang ya yang merupakan limbah dan berakhir dibuang gitu aja. Ternyata teman Pro 2 ya, pelepah pisang atau bahkan bahan-bahan apapun yang bagi kita ya udah jadi limbah begitu ya. Ternyata punya potensi yang luar biasa. Nah, khusus pelepah pisang ini teman Pro 2 ternyata bisa diciptakan menjadi bulu mata palsu teman Pro 2. Yes, ini karya dari dosen tata rias dan kecantikan dari Universitas Negeri Padang teman Pro 2. Menciptakan bulu mata palsu, bahan dasarnya serat pelepah pisang kepok ya. Jadi kurang lebih begitu ya, dosen ini mengubah limbah pertanian menjadi produk kecantikan yang tentunya punya nilai ekonomi sekaligus ramah lingkungan juga. Inovasi ini lahir dari keprihatinan beliau terhadap peningkatnya limbah kosmetik yang sangat sulit terurai, agree teman Pro 2, dan tentunya menimbulkan masalah bagi lingkungan. Menariknya lagi, Indonesia ini adalah salah satu negara penghasil pisang paling besar di dunia. Dan of course kita juga punya bahan baku yang melimpah. Sehingga temuan ini tidak hanya menawarkan alternatif dari produk kecantikan yang lebih sustainable, tapi juga membuka peluang baru bagi pengelolaan limbah dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal teman Pro 2.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu teman Pro 2 yang aktif jadi content creator dan of course sudah menghasilkan pundi-pundi rezeki dari platform digital, ada kabar penting buat kamu teman Pro 2 ya. Mulai di minggu ini teman Pro 2, penyesuaian KBLI 2025 resmi diterapkan dan untuk pertama kalinya aktivitas kreator konten masuk dalam klasifikasi usaha yang diakui sama pemerintah. Artinya apa Miska? Ya, jadi kalau kamu ngebuat video, apalagi videonya untuk YouTube, TikTok, Instagram, itu bukan lagi sekedar hobi digital, tapi dianggap sebagai kegiatan usaha yang punya payung administrasi resmi. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi kreator yang kini menjadi sumber penghasilan banyak anak muda, tidak hanya sebagai side hustle ya. Jadi mungkin sekarang okay, penghasilan utama mereka adalah menjadi seorang content creator teman Pro 2 ya. Nah, langkah ini menunjukkan kalau profesi content creator semakin diakui secara formal. Namun ya, di sisi lain muncul juga tantangan baru nih teman Pro 2. Karena para kreator perlu lebih paham aspek legalitas usaha, termasuk kemungkinan punya nomor induk usaha atau NIB. Nah, gitu. Udah I panjang taunya Zala kebolak ya, nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem OSS. Menariknya ya, profesi yang dulu cuma dianggap ya udah cuma main sosmed begitu ya, kini sejajar loh dengan berbagai bidang usaha lain dan sistem ekonomi nasional. Begindang teman Pro 2 ya. Tapi balik lagi, pros and cons-nya ada ya teman Pro 2. So buat kamu yang mungkin sudah terjun sekarang di content creator, aku yakin sudah paham sepak terjang bekerja di dunia digital seperti apa. Dan kita menyarankan bersama teman Pro 2 untuk mengikuti aturan pemerintah yang berlaku per minggu ini. Dan buat kamu yang baru nyemplung ya menjadi content creator, pelan-pelan belajar dulu sampai kamu settle dan betul-betul paham gitu ya teman Pro 2 untuk pekerjaan menjadi seorang content creator itu yang seperti apa sih?

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

FM Pro 2 masih joinin di sini di RRIE Pro 2 Denpasar. Kita bakalan jeda dulu sebentar karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama Puji Trisandia dan juga Azan Maghrib sama Pro 2. Tapi tenang aja, aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. So make sure jangan kontak-kontak frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
0: Dari kawasan Metropolis Haimuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

kita perapiak sukirlang pasir. Ukir pindah ke watu ning karu pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Ingin Temen Pro 2 masih jurnal di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sebentar lagi ya Temen Pro 2 di jam 6:30 malam kita bakal masuk ke section Gila Bola. Pas ya Temen Pro 2 di Manis Galengan ini. Kamu bingung begitu ya, ini mau ngapain segala macam. Aman aja, mending ya dengerin aku siaran Gila Bola, literally gila-gilaan ngobrol sama AI. Dan buat kamu juga Temen Pro 2 pecinta bola, ya aku yakin udah sangat-sangat mengikuti begitu ya jadwal pertandingan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026. Kalau untuk Kamis ya di jam terdekat, di jam 23.00 WIB itu ada Ceko versus Afrika Selatan ya, which is mereka ini di fase grup A dan lokasi pertandingannya di Stadion Atlanta, di Atlanta Temen Pro 2 ya. So make sure Temen Pro 2 kamu menyiapkan segala jenis perangkat elektronik yang kamu punya begitu ya, untuk menyaksikan bersama Piala Dunia malam ini juga Temen Pro 2 ya. Dan yang uniknya lagi Temen Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang Piala Dunia itu kan biasanya kayak dari malam ke subuh ya, tapi ada kok beberapa pertandingan yang dia ini mulai dari pagi banget, literally pagi Temen Pro 2 ya. Contoh kita melihat besok deh, 19 Juni. Itu ada loh jadwalnya pagi jam 8.00 WIB, Meksiko versus Korea Selatan. Lusa ada juga, bahkan starting pointnya di jam 5 subuh. Ya, 5 subuh mungkin setelah kamu sholat subuh, Temen Pro 2 ya. Atau mungkin kamu setelah ibadah pagi ya, bisa nonton juga ya. Ada juga yang di jadwal jam 7.30, ada jam 10 juga. Terus hari Minggu ya, waktunya kamu mungkin goleran di rumah, nggak tahu mau kemana, aman aja. Dari subuh jam 00 sampai jam 11 malamnya ada juga jadwalnya Temen Pro 2 ya. Nah, maka dari itu Temen Pro 2 ya, buat kamu yang kepo begitu ya, atau mungkin kayak bingung gimana nih jadwal pertandingan segala macam, aman aja, ada kita di RRI yang bakal ngupdate kamu terus menerus Temen Pro 2 ya. So make sure jangan ganti-ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar. Sebentar lagi kita bakal masuk ke section Gila Bola.

0: Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Dan sekarang kita masuk ke section Gila Bola, teman Pro 2 ya. Dan ini udah jalan berapa hari berarti ya? Oke. Terhitung ini hari ke-7, teman Pro 2 ya. Aku yakin teman Pro 2 para pecinta bola pasti sudah sangat mengikuti ya dari awal pertandingan sampai sekarang nih teman Pro 2. Dan many more ke depannya. Banyak sekali pertandingan ya sampai bulan Juli nanti teman Pro 2. Kita bakalan terus-terusan yang ngasih info seputaran Piala Dunia tahun ini, tahun 2026. Cuma untuk kali ini gibulnya versi trivia unik teman Pro 2 yang mungkin kamu juga bertanya-tanya begitu ya teman Pro 2. Kita tahu teman Pro 2 ya, kalau Piala Dunia tahun ini ya itu ada 48 tim dan 104 pertandingan. Selama itu sebanyak itu ada 100 pertandingan sayang ya. Dan kalau kita hitung-hitung sehari itu bisa nyampe 4, nyampe 5 pertandingan. Sebanyak itu teman Pro 2 ya. Tapi ada juga nih muncul beberapa pertanyaan ya. Apakah dengan 48 tim dan pertandingan sampai ratusan ya teman Pro 2, kira-kira Piala Dunia khususnya tahun ini apakah berpotensi kehilangan eksklusivitasnya atau justru jadi lebih menarik ya, karena lebih banyak negara yang punya kesempatan buat tampil. Oke, langsung aja kita bakal cus bertanya sama AI. Menurut kamu Dear AI, dengan 48 tim dan 104 pertandingan, kira-kira Pildun tahun ini, tahun 2026, berpotensi untuk kehilangan eksklusivitasnya atau justru lebih menarik perhatian begitu ya, karena ya oke, memang lebih banyak negara yang punya kesempatan tampil nih.
1: Di sisi lain, sepak bola dunia juga sudah berkembang pesat. Banyak negara yang dulu dianggap tim pelengkap, sekarang mampu bersaing dengan negara-negara besar. Kita lihat Maroko bisa mencapai semifinal pada 2022. Jepang dan Korea Selatan juga terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Artinya, kualitas sepak bola sudah semakin merata. Menurut saya, format 48 tim justru membuka peluang lahirnya cerita-cerita baru. Akan ada lebih banyak negara yang merasakan atmosfer Piala Dunia, lebih banyak supporter yang terlibat, dan lebih banyak kejutan yang mungkin dibayangkan kalau ada negara debutan yang tiba-tiba mampu menembus perempat final atau bahkan semifinal. Itu akan menjadi cerita yang dikenang bertahun-tahun. Jadi pertanyaannya bukan apakah Piala Dunia kehilangan eksklusivitasnya, tetapi apakah Piala Dunia menjadi lebih inklusif. Dan bagi saya, sepak bola selalu menjadi lebih menarik ketika semakin banyak negara punya kesempatan untuk bermimpi.
0: Jawaban Oke, ya, ternyata itu dia jawaban AI teman Pro 2. Baik ya, begitulah kalau kita mendengarkan jawaban AI ya. Kita minta tolong kamu jawab begitu ya, dengan durasi sekian. Beneran, itu aku minta durasi sekian, dia juga ngomong durasi sekian, jawabannya begini-begini. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, ya namanya juga kita siaran gila bola, ya literally gila beneran teman Pro 2 ngobrol sama AI. Itu dia teman Pro 2, jawaban dari AI justru tidak akan mengurangi eksklusivitas. Sangat-sangat bagus karena Piala Dunia tahun ini sangatlah inklusif gitu ya teman Pro 2. Dan hal unik lainnya adalah kita mengetahui bersama Piala Dunia ini per tahun ini ya digelar di 3 negara sekaligus. Literally teman Pro 2, 3 negara sekaligus ya. Menurut AI nih ya, kira-kira ini bakalan ada keuntungan atau justru tantangan begitu ya bagi pemain yang harus berpindah kota dan juga zona waktu yang bagi aku cukup ekstrim begitu ya.
1: Lebih megah karena digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Infrastruktur stadion, transportasi, dan fasilitas yang tersedia juga sangat baik. Tapi kalau kita melihat dari sisi pemain, tantangannya tidak kecil. Bayangkan dalam satu turnamen, mereka bisa saja bermain di Meksiko, lalu beberapa hari kemudian harus terbang ribuan kilometer ke Amerika Serikat atau Kanada. Perjalanan seperti itu tentu menguras energi. Belum lagi perbedaan cuaca, ketinggian wilayah, hingga zona waktu yang bisa memengaruhi kondisi fisik dan ritme tidur pemain. Karena itu, saya rasa pada Piala Dunia 2022 nanti, kita mungkin akan melihat peran sport science menjadi semakin penting. Tim-tim besar tidak hanya membutuhkan pemain hebat, tetapi juga staf kebugaran, ahli nutrisi, dan tim medis yang mampu menjaga kondisi pemain tetap prima sepanjang turnamen. Bahkan bisa jadi faktor perjalanan ini menjadi salah satu penentu juara. Bukan hanya soal siapa yang bermain paling baik di lapangan, tetapi juga siapa yang paling mampu beradaptasi dengan jadwal, cuaca, dan mobilitas yang sangat tinggi. Jadi menurut saya, tantangan logistik di Piala Dunia 2026 akan menjadi cerita menarik yang mungkin belum banyak dibicarakan. Tim Wales bisa sebesar terhadap performa tim.
0: Oke, itu dia teman-teman Pro 2 jawaban dari AI, walaupun di akhir kalimat dia agak keselimpet begitu ya jawabnya teman-teman Pro 2. Enggak apa-apa ya, intinya tentu akan memberikan tantangan yang sangat signifikan. Kayak bayangin kita nih orang Asia begitu ya, yang biasanya mainnya di iklim yang tropis, tiba-tiba harus terbang untuk main di Piala Dunia dengan iklim yang jauh berbeda dengan negara asal kita. Sakit, ya pasti sakit teman Pro 2 ya. Sakit dalam artian badan kita bekerja sangat keras untuk adaptasi dengan lingkungan yang baru. Apalagi kalau menjadi tim dari sepak bola ya, apalagi sudah menjadi profesional juga ya. Pasti latihannya sangatlah keras sebelum Pro 2. Benar-benar jor-joran banget ya. Inilah yang menjadi tantangan juga ya. Well, kita berharap begitu ya rekan-rekan yang bermain di Piala Dunia tahun ini sehat walafiat, sukses semuanya ya, dan bisa mendapatkan hasil terbaik begitu ya, amin ya, astengkar. Anyway, teman produk kita masih juga ada beberapa pertanyaan begitu ya, teman produk. Jadi kalau misalkan ya kita ngobrolin tentang pemenang atau mungkin tiga terbaik deh di Piala Dunia dari beberapa tahun kebelakang teman Pro 2. Ternyata menurut data hanya ada beberapa negara aja yang mampu menembus menjadi pemenang gitu ya. I mean like dari sekian puluhan tim paling mentok-mentok ya tiga tim itu lagi gitu ya teman Pro 2. Nah tapi kalau semisal ada negara yang out of nowhere tiba-tiba masuk tiga besar bahkan juara begitu ya, atau mungkin lolos sebagai peringkat 3 terbaik grup, kira-kira itu bakalan ngubah cara kita memandang perjalanan seorang juara dunia atau enggak ya, khususnya di bidang persepak bolaan ini.
1: Karena pada akhirnya untuk menjadi juara dunia sebuah tim tetap harus mengalahkan lawan-lawan terbaik di fase gugur. Mau lolos sebagai juara grup, runner-up, atau peringkat 3 terbaik, ketika masuk babak knockout, semuanya harus memenangkan pertandingan hidup mati. Namun di sisi lain, iya, karena narasi perjalanan juaranya akan menjadi berbeda. Nah, selama ini, kita terbiasa melihat juara dunia tampil dominan sejak fase grup. Mereka menang banyak, finish di puncak klasemen, lalu terus melaju hingga final. Tapi dengan format baru, bisa saja ada tim yang terseok-seok di awal, bahkan nyaris tersingkir, lalu justru menemukan performa terbaiknya di fase gugur dan akhirnya menjadi juara. Kalau itu terjadi, menurut saya justru akan menambah romantisme sepak bola. Kita
0: Oke, sepertinya terputus teman Pro 2 ya. Ini kenapa lagi AI-nya teman Pro 2. Tapi intinya aku nangkap kok ya teman Pro 2. Intinya kalau misalkan ada suatu negara yang tiba-tiba menjadi top 3 begitu ya teman Pro 2. Intinya kayak perjalanan untuk menjadi juara, narasinya begitu ya. Ini akan menjadi berbeda teman Pro 2 ya. Karena biasanya kita tahu ya, kalau misalkan ada grup-grup yang dari awal dia itu sudah sangat stable, yang menunjukkan performanya, bahkan ada peningkatan-peningkatan, pasti kita ngerasa, wah ini nih yang menang begitu ya teman Pro 2. Tapi balik lagi, namanya pertandingan, pertandingan apapun teman Pro 2 pastinya ada faktor X, faktor Y, Z yang tidak kita duga-duga Salah satunya ya ini teman pro 2. Bisa aja yang mungkin awalnya ada di peringkat bawah begitu ya, tiba-tiba naik performanya bagus, kita tidak tahu ya. Jadi intinya dukunglah ya dan berdoa bersama-sama tim sepak bola favorit kamu agar bisa masuk ke perempat final nanti teman pro 2 ya. Yes yes yes yes. Dan ini dia pertanyaan selanjutnya ya. Aku rasa ini adalah pertanyaan terakhir begitu ya teman pro 2. Dear AI, menurut kamu lebih sulit mana menjadi juara Piala Dunia di 4 tahun yang lalu atau juara Piala Dunia 2026? Tapi kalau kita bandingin kayaknya lebih susah sekarang. Ya enggak sih ya teman pro 2.
1: Dibandingkan menjadi juara 2022. Alasannya sederhana, pada 2022 sebelum lewati 7 pertandingan untuk menjadi juara, mulai dari fase grup hingga final. Sementara pada 2026 format 48 tim dan babak 32 besar, calon juara harus memainkan 1 pertandingan knockout tambahan. Artinya perjalanan menjadi lebih panjang, risiko cedera lebih besar, akumulasi kelelahan lebih tinggi, dan peluang terpeleset juga semakin banyak. Selain itu, jumlah peserta yang lebih banyak berarti jumlah gaya bermain yang harus dihadapi juga semakin beragam. Tim-tim besar tidak hanya menghadapi sesama favorit, tetapi juga harus siap menghadapi negara-negara yang mungkin belum familiar namun punya semangat dan motivasi luar biasa. Belum lagi faktor tuan rumah yang tersebar di 3 negara. Perjalanan antar kota yang sangat jauh, perbedaan cuaca hingga adaptasi zona waktu bisa menjadi tantangan tambahan yang tidak sepenuhnya dirasakan pada Piala Dunia 2022 di Qatar yang seluruh stadionnya relatif berdekatan. Namun ada satu argumen menarik. Ada yang berpendapat Piala Dunia 2022 lebih sulit karena kualitas pesertanya lebih eksklusif, hanya 32 tim terbaik yang lolos. Jadi persaingan di setiap grup sangat ketat sejak awal. Karena itu, menurut saya, jawabannya tergantung sudut pandang. Kalau berbicara tentang kualitas rata-rata peserta, Piala Dunia 2022 mungkin lebih eksklusif. Tetapi kalau berbicara tentang panjang perjalanan, tuntutan fisik, mental, dan konsistensi, menjadi juara Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi tantangan yang lebih berat. Dan justru itulah yang membuat gelar juara dunia 2026 nanti berpotensi menjadi salah satu yang paling sulit diraih dalam sejarah sepak bola modern.
0: Oke, itu dia teman pro 2 ya, jawabannya sudah jelas. Ada dua sisi ya. Mungkin bisa jadi tahun 2022 jadi yang paling susah begitu untuk menjadi pemenangnya, atau bahkan 2026. Banyak sisi ya teman pro 2. Oke, itu dia ya beberapa fakta unik Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 teman pro 2 ya. Sekali lagi aku ingetin buat kamu teman pro 2, buat kamu penggemar bola begitu ya, kamu bisa nonton per hari ini ada jadwal dual di jam 23.00 WIB ya. Wait bentar. Oke, Ceko versus Afrika Selatan teman pro 2 ya. Dan mereka ini masuk ke fase grup A, lokasi pertandingannya di Studio Atlanta. Bukan studio, stadion say. Ya, benar. Stadion Atlanta, of course di Atlanta ya. Begindang teman pro 2 ya. Teman pro 2 ya, kita bungkus gila bola hari ini ya. Dan aku mau make sure juga buat kamu teman pro 2 yang pengen dapetin informasi mengenai Piala Dunia, kamu bisa stay tune di RRI aja. RRI mana aja teman pro 2? Bisa RRI Denpasar, RRI Jakarta, atau RRI manapun itu. Kamu bisa streaming radio kita di rri.co.id.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Kayaknya teman Pro 2 udah joinan dari tadi jam 3 sampai sekarang hampir jam 7. Teman Pro 2 untuk cuap-cuapnya kita sudahi dulu sampai di sini aja. Tapi sebenarnya aku masih nemenin kamu kok sampai jam 8 ya. Nanti di jam 7 sampai jam 8 malam kita masuk ke section ini Indonesia dan aku bakal ngasih info berupa filler kebudayaan cuman buat kamu aja teman Pro 2 ya. Oke, langsung aja. Akhirnya dari kawasan Metropolis yang nomor 70 Denpasar, aku Metulan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini 18 Juni 2026 bersama Maritia. Info pertama teman Pro 2, euforia Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ternyata belum mampu mendongkrak omset penjualan jersey secara signifikan di Kota Denpasar. Kondisi ekonomi yang sedang menurun disinyalir menjadi penyebab belum maksimalnya gairah belanja pecinta sepak bola di Bali dibandingkan gelaran Piala Dunia sebelum pandemi COVID-19. Pemilik Hawaii Sport di Jalan Tamrin Denpasar, Cokro Priyatno, mengatakan euforia dari Piala Dunia tetap terasa namun tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya teman Pro 2, sebelum pandemi toko olahraga selalu ramai pengunjung dari buka hingga tutup. Sedangkan saat ini daya beli masyarakat mengalami penurunan. Meski demikian teman Pro 2, jersey tim-tim besar masih mendominasi permintaan konsumen. Jerman, Argentina, dan Portugal menjadi negara yang paling banyak dicari terutama karena memiliki pemain bintang yang menjadi idola masyarakat.

Di samping itu, Teman Pro 2 pendaftaran dan unggah berkas sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 untuk jenjang SD dan SMP resmi diperpanjang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung. Langkah ini diambil karena masih banyak calon peserta didik yang terpantau belum menuntaskan pembuatan akun serta pengunggahan dokumen persyaratan. Kepala Distrikpora Bandung, I Gusti Made Dwi Payana, mengatakan perpanjangan dilakukan karena masih banyak siswa yang belum daftar, termasuk belum memiliki akun. Untuk itu, Teman Pro 2, orang tua, dan wali murid diimbau segera menyelesaikan pembuatan akun dan mengunggah berkas tanpa menunda hingga batas akhir jadwal yang sudah ditentukan. Distrikpora Bandung mengumumkan pendaftaran jenjang SD dibuka melalui jalur afirmasi, domisili, dan juga mutasi. Sementara untuk jenjang SMP tersedia jalur prestasi, domisili, afirmasi, dan mutasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Distrikpora juga mengajak masyarakat memastikan seluruh rangkaian dari seleksi dapat diikuti dengan baik serta melengkapi berkas sesuai ketentuan. Distrikpora Bandung menegaskan sistem penerimaan tahun ini terintegrasi secara digital dan diawasi ketat Teman Pro 2. Kuota penerimaan dan jumlah rombongan belajar telah dikunci oleh pemerintah pusat sehingga tidak ada ruang bagi praktik titip-menitip maupun penyusupan calon siswa di jalur resmi di luar jalur resmi. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat membuat status sekolah menjadi tidak sah atau invalid. Baiklah Teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ya. Kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener-bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Pro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Pro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, iya, harusnya mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Sharavi?
2: It's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Okay.
1: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharavi.
1: Apa tuh?
0: Sharavi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
2: Di blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah, serem sih.
0: Bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Sharavi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu? Apa
2: ada
0: gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan, sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: sepeda
1: ada yang,
2: ngetren.
1: Sepeda sih,
0: sepeda lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Benar.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya mungkin yang Sharavi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
0: Benar. Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Okay. Abis itu awal setelah itu gue ketemu Karini.
0: Yep.
2: And kita ngobrol, akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
2: Waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Okay.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini, kira-kira siapa ya, and then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah bisa gitu ya.
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya, Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain gak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada gak lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version gitu macam gitu.
1: Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak deh, okay nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while it's kind of one sided, selalu perspektif gue kan gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh, kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari apa yang menurut dia baru gitu.
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffin emang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu tapi kan kita gak

0: sekali ketemu.
1: Iya sih, benar sih. Oke.
0: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayak Devi orang gini deh kayaknya. Gini deh gitu loh kan sering kayak gitu dan waktu itu I was tired of being misunderstood. Akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Nah, tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita quote unquote tanda kutip kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
1: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali ya.
0: Betul.
1: Karena dia takut gitu.
0: Benar.
1: Ketemu Edit sekali, oh red flag.
2: Aduh.
0: Apa sih red flag?
2: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
1: Apa red flag lo Edit?
2: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
1: Bisa ya.
2: Mungkin gue terlalu cuek sih.
1: Eh tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
2: Apa?
1: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
2: Oh iya.
0: Seberapa benar?
1: Jadi benar-benar banget ya.
2: Surprise
1: gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
0: Karena
1: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside. Tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
2: I see.
1: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
2: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih? Lovey-dovey kan?
1: Iya kan? Kalau lo gimana, Vi?
0: Gue apa ya, gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
2: Iya sih, bener sih.
1: sama juga.
2: Iya, bener.
1: Apa trigger, mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar gak salah paham tentang Raffi.
2: Asik.
1: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
0: Nah, gue gak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
1: untuk percayanya tuh takes time juga.
2: Bener.
1: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
2: Betul.
1: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nantinya langsung mau putar aja?
2: Boleh kali ya. Mau langsung, let's go.
1: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham. Kali ini sama Rini Wulandari, teman-teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia, Salah Paham lagi.

0: To MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahrafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi
1: asli. Oh, dari versi yang lama. Nah,
2: ada monolognya di tengah.
1: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolog ke Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gua kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Yeah. Kayak gak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time tuh penting banget.
0: Penting. Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul. Biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat. Ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi. Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misal lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget, tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget, tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo. Always pretending gitu.
1: Jadi orang lain.
2: Iya, exactly.
0: Capek, benar. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Iya sih. Benar. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang
0: ya. Benar. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Ya. Benar.
0: Alright. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
1: tapi
2: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju nggak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju
2: ya,
1: bang?
2: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda.
2: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Yeah. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue harus lihat dia gitu,
1: karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Iya.
1: Cinderella.
0: Iya.
1: Terus habis itu Titanic.
0: Nah,
1: betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam,
2: kayak
1: menyambung.
2: Iya.
1: Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh, berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
0: Akhirnya ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah, betul. Itu dia.
1: Makanya ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu dia.
1: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya, Bro Dua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Oi. Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu.
2: Apa
1: namanya? Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
0: Iya juga.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
2: Thank you. Masuk tuh. Masuk tuh.
1: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi, boleh dimasukin aja ya.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak tahu.
2: Masuk tuh.
0: Gagal.
1: Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman dua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: Kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh ya.
0: Oke. Kita akan main satu game. Mm-hmm. Jadi gamenya adalah apa ya nama game ya?
1: Apa?
0: Mungkin what do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Mm-hmm. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa. Ini kan. Menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
0: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: yeah, ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it yeah. Is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak yeah. Kalau Google mudah, kan lebih ya. Mudah kan jadinya betul. Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resell value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resell value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast.
0: Yeah.
2: Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh, itu
2: di Flavor Blast, man.
0: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay. Lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan.
1: Oke.
2: Okay. Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay. Like menurut gue. It is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
0: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay. You go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard. Apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga. Sulit kan? Belum dong.
0: Belum. Oke.
1: Alright. Lanjut.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Okay.
2: Kalau lo perhatiin, kayak if you kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan ya. Gue kayak if you kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Okay. Kalau menurut lu gimana sendiri? Lu yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh, bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada, mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih. Orang.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasanya ada.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue there's something charming about kita human beings, dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu. Yeah.
0: Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah kalau AI itu bakal ngegantiin?
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya gak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham, kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
1: Udah tahu bro. Pokoknya kamu sebanyak-banyaknya request ya lagu ini.
0: Salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan masih kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Okay. Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini underscore Way.
1: Alright.
0: Okay. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga. Dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya. Di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Kita signing out dulu. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

menjelaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat malam teman berdua and welcome to today's recap. Hai. Kita little bit slow ya teman berdua di malam hari ini karena hari libur juga teman berdua. There's a lot of event juga di hari ini. Banyak yang udah masuk ke waktu-waktu istirahat. Jadi Tia nemenin kamu dengan santai tapi tetap ya lagunya happy-happy di malam hari ini. Dan ya teman berdua, sekarang waktunya Tia nemenin kamu nih di sisa 2 jam untuk Tia waktunya ngomong ya, dari jam 9 sampai jam 11 ya teman berdua. Sembari di malam hari ini Tia bakalan update-update info terkini deh teman berdua. Nah tapi ngobrolin kita di malam hari ini horor sebenarnya teman berdua. Ya seperti biasa cerita penutup hari dan di hari Kamis ya, tepatnya malam Jumat nih teman berdua. Banget karena kemarin habis galungan jadi kita happy-happy aja, cari yang senang-senang. Sambil Tia update juga event terkini yang sekarang juga lagi ada PKB ya teman berdua, lagi rame banget karena ada 4 perwakilan yang lomba hari ini teman berdua. Oh ya, Tia bakalan update atau nge-recap deh untuk di hari ini teman berdua. Jadi kamu di sini aja dan bisa banget request lagu ya selama 2 jam ke depan, bisa di 089 6200 3900 atau bisa juga di sosial media kita teman berdua, Instagram, Facebook, X, TikTok, di WA, pokoknya di mana aja @rrpro2 dan pasar. So teman berdua jangan kemana-mana and stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.
1: RRI Radio Tangga Bencana. Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!

Ya, 92 sudah terputar ya beberapa lagu spesial buat kamu 92. Dan seperti yang Tia bilang tadi ya, kita akan merecap-recap keseruan dari galungan kemarin 92. Karena kalau kita bilang horror kayak too early sih 92. Meskipun hari ini memang malam Jumat ya, tapi kita bakalan lebih refresh lagi karena kemarin baru aja kita merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Enggak lain enggak bukan adalah hari raya galungan 92. Ini teman Pro 2 di malam hari ini Tia sudah live ya langsung di TikToknya Pro 2 dan Pasar. Jadi untuk kamu yang belum gabungan boleh banget, jangan lupa di like, di tap dan request juga boleh banget di sana. Free special for you teman Pro 2. Selesainya kapan live-nya? Semutnya Tia. But for now it's my good mood teman Pro 2. Dan for information nih, di malam hari ini teman Pro 2 adalah of course ya manis galungan. Dan pas banget di hari ini teman Pro 2 ada PKB juga. Dan ada penampilan yang luar biasa teman Pro 2. Tadi pertama ada dari Kabupaten Badung ya, ada lomba banget di hari ini teman Pro 2 langsung live di YouTube RRI dan Pasar. Jadi kalau kamu kepo ini YouTube-nya RRI dan Pasar teman Pro 2, malam hari ini ada banget ya penampilan dari perwakilan beberapa kabupaten teman Pro 2. Tadi sudah tampil dari Badung, Klungkung, dan selanjutnya ada yang lain-lain lagi teman Pro 2. Halo selamat malam, ini ada yang mau disapa katanya ya. Sapa aku Tia, halo selamat malam Kak Bayu. Dan Rahaja ngeliat galungan katanya. Thank you Kak Gongcah. Yang mau request lagu silahkan Rahaja umanis galungan gesuk seme beli gus ya. Request dulu dong teman Pro 2, biar nanti Tia bisa bacain requestan kamu. Dan ini udah ada yang request Salma Salsabil ya dengan Bunga Hati. Dan langsung aja Tia puterin teman Pro 2 sembari Tia nunggu requestan kamu juga di malam hari ini. Dan juga bakalan recap-recap dari galungan dan manis galungan hari ini. So don't go anywhere.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
2: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
3: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi Toxic Till the End, teman berdua dari Rose. And ya teman berdua, di malam hari ini gimana nih teman berdua, dimanapun kamu berada, udah pulang kerja nggak hari ini? Atau kamu lagi di jalan nih teman berdua, hai hai hai, dimanapun kamu berada, hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi di jalan teman berdua, atau ke jalan yang lebih baik, apalagi kemarin habis hari raya. Itu adalah pilihan yang tepat teman berdua, karena seperti yang kita tahu ya, galungan kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi teman berdua, semoga kamu selalu happy dimanapun kamu berada. Dan ini sudah antre ya teman berdua, requestan-requestan dari tadi. Ini ada requestan ya teman berdua, dari teman berdua yang gabungan di TikTok ya, udah ngantre banget nih. Ada Sial dari Mahalini nih teman berdua, ada juga Monokrom ya by Tulus, ada juga Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta teman berdua. Ini kalau dia gak bacain nanti mengamuk lagi ya teman berdua. Thank you juga yang masih gabungan di TikTok RRI Pro 2 Denpasar, yang request-request lagu juga, dan lagunya yang belum ada nanti deh yang requestin ke ini segi.

atau sudah di fase yang melali di hari ini, teman-teman? Karena kalau dari Tia sendiri sih, dari kemarin udah mulai melali ya, alias pagi sampai siangnya sembahyang, siangnya tidur dikit ya karena capek seharian. Saat setengah hari lah ya, teman-teman, berdua sembahyang dan bersilaturahmi juga, kayak sembahyang dari kalau bahasa Balinya ulian loh, atau dari keluarga ibu, dan juga pastinya ke pura-pura besar juga, kayak pura desa, teman-teman, berdua. Apalagi Tia yang jarang banget pulang ini. Apalagi kamu yang merantau jauh-jauh, teman-teman, berdua. Kayak ceritanya Minta juga bilang gitu, kalau dia sembahyang yang definisinya juga bahasanya kayak keliling desa gitu. Ya, balik lagi, teman-teman, berdua. Galungan adalah momen dimana kamu gak cuma menyapa saudara ya, tapi menyapa betar-betari juga yang jarang banget kamu pulkam ya, teman-teman, berdua. Jadi it's okay, kamu enjoy dulu galungan kemarin. Terus kalau misalnya masih punya tenaga dan punya waktu, teman-teman, berdua, sorenya dibuat melali seperti dia. Dan hari ini juga bisa dipakai melali juga dong. Siapa nih yang hari ini udah melali, teman-teman, berdua, atau malah kembali ke real life atau bekerja? Boleh banget, teman-teman, berdua, curhatin ya, gimana sih recap galungan kamu kemarin. Langsung aja di WhatsApp kita di 089-900-3900, atau bisa juga ya langsung di komen di TikToknya kita di @rri2tanpa. Buat tanpa berlama-lama, teman-teman, berdua, langsung aja tiap puterin ya salah satu requestan yang ada di TikTok live kita, teman-teman, berdua. Ini dia Sial by Mahalini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Ayo teman berdua, itu dia tadi ya Samuel Cipta yang udah di request ya dari teman berdua. Dan kalau Tia nanya tadi ya teman berdua, beberapa sudah menjawab kalau Tia harus menyampaikan atau spill di jadwal dari pertandingan Piala Dunia 2026 besok. Ya teman berdua, untuk besok ya 19 Juni 2026. Kayaknya kita update dari yang hari ini deh teman berdua, karena ini ada yang berlangsung nanti di 23.00 WIB atau jam 12 malam 00 WITA ya teman-teman ya. Jadi hari Kamis di 23.00 WIB atau 24 WITA ya teman-teman ya. Ada Ceko versus Afrika Selatan dari fase grup A teman-teman ya. Dan itu akan bermain di Stadion Atlanta di Atlanta. Hai teman berdua, Tia bakalan update lagi untuk besok ya di hari Jumat 19 Juni 2026. Nanti ada di jam 3 subuh ya teman berdua, jam 3 WITA, jam 03.00 WITA ya. Ada Swiss versus Bosnia Herzegovina dari fase grup B teman berdua. Dan itu akan berlangsung di Stadion BC Place Vancouver yang ada di Vancouver. Lanjut, ada di jadwal 05.00 WIB atau jam 6 WITA ya teman-teman. Ada Kanada versus Qatar. Itu Kanada versus Qatar akan berlangsung di stadion. Waduh, tadi dia salah baca nih. Dari Swiss versus Bosnia tadi di Los Angeles ya teman-teman. Untuk Kanada versus Qatar dari grup B itu di Stadion BC Place Vancouver, Vancouver. Itu berlangsung di jam 6 WITA besok. Kita lanjut lagi di jam 8 WIB atau jam 9 WITA. Itu akan berlangsung Meksiko versus Korea Selatan ya. Meksiko versus Korea Selatan di jam 9 WITA. Itu adalah dari fase grup A. Nah, untuk Meksiko versus Korea Selatan itu akan berlangsung di Stadion Guadalajara yang bertempat di Guadalajara langsung teman-teman. Well teman-teman, itu dia tadi ya jadwal yang akan berlangsung per entar jam 00 WITA ya sampai besok teman-teman. Jadi pastiin kamu pantengin terus ya informasi tentang Piala Dunia yang nanti juga bakalan langsung ya disiarkan di Pro 1 Denpasar. Jadi teman-teman, kamu jangan lupa ya dengerin nanti jam 00, kalau kita pastinya udah selesai juga siaran 00 teman-teman, geser ke Pro 1 di 105,2 FM. But now I would like to play requestan dari Pablo, so this is for Pablo dengan tarot dari Peace.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yes, Mom Pro 2, kamu masih bareng sama Tia in this today's recap ya. Masih kita merecap-recap tentang gaungan kemarin dan rencana hari ini dan esok juga nih. Dan ya, teman Pro 2, pastiin kamu udah download ya aplikasi RRI Digital. Kalau belum, kamu download sekarang juga di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu. Karena di sana banyak banget kemudahan yang bisa kamu rasakan, mulai dari dengerin RRI Pro 2 Demasar dari manapun dan kapanpun. Bisa juga dapetin informasi terkini dan pastinya makin update teman-teman. Kamu juga bisa banget ya kepoin website kita di www.rri.co.id karena kamu bisa streaming di sana ya teman-teman. Pastinya kamu bisa update juga informasi Indonesia, internasional, Inggris, ada juga teman-teman. Pokoknya dimanapun dan kapanpun bisa banget ya kepoin sekarang juga www.rri.co.id.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.
2: Maju terus, pantang mundur.
3: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
2: Maju terus, pantang mundur. You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Ya, setelah tadi PKB ada penampilan dari yang terakhir ya tanggal 22 di panggung terbuka Arda Chandra, itu adalah UIM Bekara atau Lomba Bawi Ganjur Remaja dari Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Jemberane dan Kabupaten Buleleng yang benar rame banget full teman berdua. Dan besok ya jadwalnya PKB itu ada start dari jam 11 Wita di kalangan Ratna Kanda, ada UIM Bekara atau Lomba Taman Pedua Taman Penasar dari perwakilan Kabupaten Gianyar. Di 15 Wita di kalangan Angsoka ada Rekesadana atau Pagelaran Tari Bali Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa atau SLB Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Provinsi Bali. Di jam 17 Wita di area Taman Budaya Taman Pedua ada Utsawe atau Parade Ngelawang dari Sanggar Seni Rarikwal Topeng Banjar Dinas Mandul Desa Panji Kecamatan Sukesade Duta Kabupaten Buleleng. Malamnya di 19 Wita di kalangan Ayodhya ada Utsawe atau Parade Janger Tradisi Remaja Sanggar Seni Murti Kantiswara Banjar Tegah Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kute Utara Duta Kabupaten Badung. Malamnya teman berdua ada UIM Bekara lagi atau Lomba Bawi Ganjur Remaja di panggung terbuka Arda Chandra pastinya di 19.30 Wita seperti hari ini juga. Itu ada dari Sekegong Kundi Manigangga Desa Perean Kecamatan Baturiti Duta Kabupaten Tabanan. Ada komunitas Baswara Batur Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Duta Kabupaten Bangli. Yang ketiga ada dari Sekebali Ganjur Lengkaswara Banjar Dinas Wates Tengah Desa Dude Timur Kecamatan Selat Duta Kabupaten Karangasem. Ada juga yang keempat Sekegong dari Kencana Wiguna Banjar Kehan Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Duta Kota Denpasar. Dan yang terakhir Sekegong Batur Mahaswara Desa Batuan Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar. Ya teman berdua, besok pasti rame banget. Jadi untuk kamu yang mau ke PKB besok, ini buat yang nonton 19.30 Wita, at least deh jam 5 udah di PKB ya teman berdua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.
2: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
3: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
2: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
3: Hah? Aplikasi? Bukan! Inflasi mah harga-harga lagi naik.
2: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
3: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
2: Maksudnya?
3: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
2: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
4: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
5: Teman terbaik.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, 92 kalau balik lagi ya topik kita yang utama ya, 92 setelah tadi udah kangen kau ya obrolannya atau ke timur ke barat ya 92. Yes ya, kalau kamu lagi di Bali nih, apalagi yang perantau, perantau di Bali 92 yang lagi dengerin, kamu udah ngelihat dong ya gimana serunya suasana hari raya Galungan yang baru aja dirayain kemarin banget 92. Nah, kalau kamu sempet jalan-jalan kemarin juga, pasti kamu ngelewatin dong ya penjor-penjor yang udah dihias. Bahkan sekarang banyak banget trennya ada penjor dengan tieng atau apa namanya tuh, bambu yang ada yang melewat, yang unik-unik teman pedua, enggak yang benar-benar seperti lurus langsung lengkong gitu. Dan 92 salah satu hal yang hampir selalu hadir sih ya pas Galungan itu pastinya pas penampahannya. Yes, kamu gak lupa pastinya makanan. Kalau kamu makanan pas Galungan kemarin apa 92? Lawar kah? Jukut ares? Urutan atau apa nih? Atau gak masak sama sekali? Kalau Tia sih dapat jotan ya, syukurnya 92. Jadi jotan atau dapat dikasih sama orang lain ya. Salah satunya adalah kakak ipar Tia dan juga bibinya Tia yang ngasih 92. Jadi ibu Tia membuat nasi aja karena udah dikasih jotan ya. Udah dapat lawar sama kuah 92, ada babi disambelin gitu lah intinya. So I don't need to cook again karena udah dikasih juga. Dan sorenya sih 92 baru Tia segarkan ya, di saat prepare itu bikin es kelapa. Jadi 92 feels lengkap banget pokoknya pas Galungan kemarin. Tapi kalau kamu sendiri, makanan kamu selengkap apa sih Galungan kemarin 92? Karena nggak afdol ya rasanya kalau hari raya tuh nggak bahas makanan juga 92. Tapi kalau misalnya kamu emang nggak masak kayak Tia sih juga nggak apa-apa 92. Jadi it's okay aja, enjoy your day juga. Dan kalau misalnya hari ini nih baru sempat masak-masaknya, nggak apa-apa. Itu tetap ya merayakan meskipun lewat sehari juga tetap merayakan kok.

0: Om Swastiastu. Salam Mahotama. Jaya. Inggih Ratu Widodani sarang sami sane Wangyang Kitiang. Kitiang Bupati Klungkung Imadi Satria.
1: Kitiang Wakil Bupati Klungkung Cokode Gede Surya Putra.
0: Nangganin pemerintah Kabupaten Klungkung. Ringgalahi becik puniki Lugerayang Kitiang. Aturang Rahajang Nyanggre Rahine Galungan Miwah Rahine Kuningan. Majang ide dani sarang sami sane megamehin.
1: Tumugi ide sang yang pramekawi izinan kerahayuan awastu side laksana yang dharma agama piwah dharma
0: dan ngiring ruruh kasusuman jayaning dharma puniki antuk pincapang sarade bakti nyujur jagat Klungkung sani mahutama inggih punika Klungkung sani maju harmonis tentram lan makmur. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Salam Mahotama. Jaya. Jaya.

Om swastiastu, om awigenam mastu, namo sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo buddhaya. Witetong tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sime krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay, salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

Ya, semua pro 2, itu dia tadi Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Perlian, teman pro 2. Yang menjadi lagu terakhir sebelum dia tutup untuk sesi Today's Recap di malam hari. Ya, semua pro 2, kalau udah Today's Recap gak kerasa ya, karena cuma 2 jam waktunya Tia nemenin kamu, teman pro 2. Sebelum ntar bakalan ada Just Music pastinya yang akan menemani kamu di jam istirahat kamu, teman pro 2. So thank you for still listening 95,3 Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan pastinya Tia akan setia nemenin kamu. Besok Tia balik lagi kok, teman Pro 2, nemenin kamu di hari Jumat. Thanks God it's Friday. Nah, untuk besok ya, Friday-nya teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 3 sore. Nah, besok lebih lama tuh waktu Tia nemenin kamu. Jadi jangan khawatir teman Pro 2, besok Tia akan balik lagi. Dan untuk sekarang, dimanapun kamu berada teman Pro 2, please be happy, please be healthy ya teman Pro 2. Apalagi yang lagi di jalan nih, hati-hati di jalan teman Pro 2. Kamu lagi OTW dari mana nih? Dari Sanur? Dari Hayam Wuruk kah? Atau baru pulang dari nonton PKB? Atau malah kamu baru balik dari kampung nih karena baru selesai liburan dan besok harus kerja lagi setelah menghadapi galungan ini teman Pro 2. Ya, dimanapun kamu berada, pokoknya selalu healthy ya teman Pro 2, selalu happy. Apalagi kemarin habis libur juga. Untuk yang libur, untuk yang kerja ya, yang kerja-kerja aja deh. Berarti ya teman Pro 2, Tia harus sudahi dulu ya obrolan di malam hari ini. Topik kita tentang recap galungan day kemarin teman Pro 2. Dan besok pastinya Tia akan kembali dengan topik yang lebih seru lagi teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Kalau misalnya kamu belum tidur juga di jam segini, Tia masih akan memutarkan lagu dan filler-filler keren selama sejam ke depan sampai jam 12 WITA teman Pro 2. Dan nanti di jam 12 kamu bisa banget ya tonton atau dengarkan ya teman Pro 2 RRI Pro 1 Denpasar di 105,2 FM. Karena pas banget 00 WITA nanti bakalan ada pertandingan dari Ceko versus Afrika Selatan ya di 00 WITA teman Pro 2. So Tia harus pamit undur diri teman Pro 2 karena the time is up. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another day teman Pro 2. Bye bye and good night.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku gak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku gak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Arus pecah bisa menjadi lebih kuat ketika gelombang angin sangat kencang, seperti saat angin darat tinggi, atau ketika terjadi badai besar di lepas pantai jauh, atau saat air pasang sedang rendah. Apabila terjebak dalam arus pecah, tetap tenang dan hindari berenang melawan arus. Tetaplah mengapung dan perlahan bergerak menyamping dari arah arus yang menyeret ke wilayah perairan dalam. Setelah terlepas dari arus pecah, segeralah berenang ke pinggir perairan. Bencana bisa terjadi kapan saja.

0: selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak
2: suara. You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

sih teman Pro 2? Dari sepak bola, kita banyak banget dapat pelajaran. Ada satu hal penting, yaitu gak ada yang benar-benar selesai sebelum peluit akhir bunyi. Dalam 90 menit pertandingan, semuanya tuh bisa berubah hanya dalam hitungan detik aja loh. Tim yang tertinggal tuh bisa nyamain skor lawan, bahkan berbalik menang. Itu kenapa sepak bola selalu penuh kejutan dan emosi. Teman Pro 2, ada fakta menarik juga nih. Tahu gak kalian, kalau ternyata di Piala Dunia pernah ada gol tercepat dalam waktu 11 menit oleh Hakan Şükür pada tahun 2002. Gokil banget ya. Selain itu, final Piala Dunia sering ngehadirin momen tak terduga lainnya. Kayak comeback dramatis atau penentuan lewat adu penalti yang menegangkan. Dari lapangan hijau, kita juga belajar nih teman Pro 2 bahwa hidup juga sama, penuh ketidakpastian. Tapi selama ini kita terus berjuang, tetap konsisten dan tidak menyerah, selalu ada peluang besar untuk membalikan keadaan. Yes, jangan lupa untuk selalu ngikutin sepak bola di RRI Pro 2 Denpasar.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Teman-teman Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

102 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: payung tidak akan membuat hujan berhenti, tetapi membuat kita tetap berjalan melewatinya sampai ke tujuan. Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot, minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua diantaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.
2: Teman terbaik.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan enggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangban. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.
2: Just Music.

teki teperatiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 bersama aku Aimira. Untuk informasinya teman Pro 2, euforia Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko ternyata belum mampu mendongkrak omset penjualan jersey secara signifikan di Kota Denpasar. Kondisi ekonomi yang sedang menurun disinyalir menjadi penyebab belum maksimalnya gairah belanja pecinta sepak bola di Bali dibandingkan gelaran Piala Dunia sebelumnya pada pandemi COVID-19. Pemilik HW Sport di Jalan Tamrin Denpasar, Cokro Prianto teman Pro 2 mengatakan euforia Piala Dunia tetap terasa, namun tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, sebelum pandemi, toko olahraga selalu ramai pengunjung dari buka hingga tutup, sedangkan saat ini daya beli masyarakat mengalami penurunan. Meski demikian, jersey tim-tim besar masih mendominasi permintaan konsumen. Jerman, Argentina, dan Portugal menjadi negara yang paling banyak dicari, terutama karena memiliki pemain bintang yang menjadi idola masyarakat. Hawaii Sport juga menyediakan berbagai pilihan jersey dengan harga mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk produk orisinal. Selain tim besar Eropa dan Amerika Latin, jersey negara Asia seperti Jepang juga masih memiliki minat di Bali. Cokro berharap teman Pro 2 bahwa Piala Dunia 2026 menghadirkan juara baru dan kejutan-kejutan menarik sehingga dapat kembali meningkatkan antusiasme masyarakat termasuk dalam membeli jersey. Demikianlah Info Pro 2 edisi pagi hari ini. Dan sampai di pukul 10 teman Pro 2, kamu akan ditemani Ayu Mira untuk Morning Vibes edisi hari ini.
1: Teman terbaik.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak, kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Boy, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Masih dari kawasan Metropolis Hamuruk 70 Denpasar. So pagi hari ini semangat pagi teman Pro 2 buat kamu-kamu yang sudah mulai aktivitas ya. Karena aku yakin sekian persen ya dari teman Pro 2 ini masih tertidur lelap gitu teman Pro 2. But it's okay, but buat kamu-kamu yang udah ngawalin hari teman Pro 2 kayaknya harus lebih waspada ya. Karena ya mungkin kita dalam bayangan kita nih teman Pro 2 akan selalu cerah, tapi gak selalu di semua tempat teman Pro 2. Apalagi untuk perakiraan cuaca yang dikutip dari bmkg.go.id untuk pagi hari ini, beberapa wilayah ada kemungkinan untuk hujan teman Pro 2 seperti Jembrana, Badung, kemudian Bangli, Karangasem teman Pro 2. Tapi sisanya diprediksi cerah ya, mengkhusus untuk Kota Denpasar itu suhunya di kisaran 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jadi enggak yang panas banget sebenarnya teman Pro 2 ya. Masih ada sisa-sisa rasa dingin yang beberapa waktu lalu kita rasakan, dan juga kelembapannya di 68 hingga 93%. Tapi karena di Denpasar cerah, ini jadi kesempatan nih buat kamu bisa menikmati waktu yang gak pengen pergi jauh gitu ya. Tapi kalau mau pulang kampung dan ada prediksi hujan di daerah tertentu, selalu sedia payung dan juga jas hujan di kendaraan kamu. Kalau-kalau nih perubahan cuaca tiba-tiba, kan kamu udah siap siaga.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Semangat pagi hari ini teman Pro 2, tentu lalu lintas masih senggang teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang akan beraktivitas atau memulai hari dengan olahraga, ya ini adalah momen terbaiknya. Kamu terbebas dari kekrauditan duniawi ya. Tapi kalau misalnya kamu memang memilih area-area tertentu seperti Sanur, iya makin siang pasti makin ramai teman Pro 2, sekarang udah ramai gitu ya. Dan buat teman Pro 2 juga yang mulai beraktivitas pagi hari ini di jalan rasanya ngantuk banget, sempetin yang teman Pro 2 nepi dulu ya, minum air putih dulu, atau buat kamu yang terbiasa ngopi, ya udah ngopi dulu. Dan kalau masih ada waktu, iya udah sarapan dulu teman Pro 2. Karena percaya gak sih kamu kalau misalnya memang pagi-pagi hari di posisi mengantuk, kalau kamu paksakan teman Pro 2 itu malah akan bisa terjadi hal di luar kendali. Jadi untuk menghindari hal itu teman Pro 2, ada baiknya kamu-kamu bisa antisipasi dengan kalau udah mentok nih ngantuknya kayak aduh ngantuk banget, ya udah nepi aja teman Pro 2. Ingat keamanan dan juga keselamatan kamu nomor 1, supaya kau bisa sampai di tempat tujuan dan juga melaksanakan hal atau melakukan hal yang memang kamu sudah plankan teman Pro 2, entah itu kerjaan, entah itu liburan, entah itu kegiatan lainnya. Apalagi kita tahu nih dalam berkendara kita nggak hanya sendiri di jalan raya teman Pro 2. Jadi untuk memupuk kesabaran itu jangan sampai kamu ngantuk, jangan sampai kamu emosi. Jadi rehatlah sejenak teman Pro 2, tarik nafas, baru kamu mulai perjalanan kembali.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan ya?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: Salam swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. No hoax teman Pro 2, kali ini updatean untuk lalu lintas ya, yang berkutip dari ATCS Kota Denpasar. Live streamingnya nih teman Pro 2, jadi buat kamu-kamu yang juga akan bepergian, sebenarnya kamu bisa banget memanfaatkan fitur ini ya. Fitur apa? Fitur live streaming CCTV Kota Denpasar. Iya, karena kamu bisa dapetin gambaran teman Pro 2 yang secara langsung ditujukan. Ini seperti halnya di dekat-dekat Hemuruk aja lah ya, dekat-dekat RRI Denpasar. Ini di simpang Kapten Japa sudah mulai ramai lancar teman Pro 2. Kemudian kita beralih ke simpang Nusa Indah nih, biasa kalau udah sore-sore ke malam-malam baru ramai ya. Wah, hari ini senggang banget nih teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih ya, mengingat aku menyinggung simpang Nusa Indah, aku jadi teringat sama Art Center gitu kan ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau berkunjung, silakan. Selama satu bulan ke depan gitu, kita akan ditemani dengan Pesta Kesenian Bali yang pastinya akan menyuguhkan berbagai hal menarik buat kamu. Oke, sekarang beralih lagi teman Pro 2 ke simpang Kamboja Rijasa, tepatnya di depan Pasar Kereneng gitu. Terpantau ramai teman Pro 2, karena ya namanya juga di pasar kan, ramai ya jelas gitu teman Pro 2. Dan ini menunjukkan memang aktivitas pagi hari ini yang lebih senggang sebenarnya daripada hari-hari pada umumnya. Karena kan ini juga paling galungan ya teman Pro 2 ya. Mungkin kalau misalnya kita ketemu penampahan, wah baru crowdednya luar biasa. Jadi itulah dia untuk beberapa wilayah di sekitaran Kota Denpasar, tepatnya di sekitarnya RRI Denpasar. Jadi buat teman Pro 2 yang akan beraktivitas hari ini, semangat pagi ya, mumpung pasarnya pagi ini masih apapun kamu cari kamu dapat. Ya udah, berangkat aja sekarang teman Pro 2, apalagi kalau udah bangun ya kepikiran buat masak. Nah, ini adalah kesempatan kamu untuk bisa menghabiskan waktu. Buat kamu juga yang lagi kerja hari ini ya, atau akan bekerja, semangat ya, semoga dilancarkan pekerjaan kamu. Karena apa? Karena besok udah weekend aja, libur lagi.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
3: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
2: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelunturan dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.
1: This is your radio. Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada gak sih di antara kamu yang sering banget ngepost foto? Tapi buat siapa? Buat diri sendiri. Karena yang ngeliatin terus-terusan adalah diri sendiri. Normal teman Pro 2, karena ternyata gak cuma kamu. Kita akan bahas topik menarik ini teman Pro 2 di Morning Vibes edisi hari ini sampai pukul 9 pagi. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, bisa juga dengerinnya via streaming www.rri.co.id ataupun download langsung aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

Sering banget kita itu mengunggah sesuatu teman Pro 2 untuk bisa kita lihat kembali ya. Kayak ngapain sih kamu ngupload foto terus, padahal jawabannya adalah karena aku bisa ngeliatin foto ke sendiri. Tapi teman Pro 2 ini ada memang pengaruhnya ke cara orang mandang personalitas kamu di media sosial, meskipun memang gak selalu sebesar itu pendapatnya ya. Karena kan di media sosial ini terlalu luas gitu. Kalau memang kamu adalah public figure atau memang punya followers yang banyak atau pengikut yang banyak, mungkin itu yang akhirnya membuat kamu lebih tersorot. Sering post di feed teman Pro 2 ini biasanya ngasih kesan lebih terkurasi, percaya diri, dan pengen bangun identitas atau portofolio diri. Orang bisa ngelihat perjalanan hidup, hobi, dan pencapaian kamu dari profil teman Pro 2. Dan bisa dikatakan ya, ketika hal ini terjadi, bisa saja teman Pro 2, orang lain juga akan merasa diuntungkan dengan portofolio kamu. Karena kenapa? Karena kita tahu di dunia ini kita hidup di kehidupan sosial teman Pro 2 yang pasti akan memerlukan satu sama lain. Who knows, dengan kamu nih punya profesi tertentu dan kamu

0: dikenal dengan provinsi itu. Jadi ketika orang lain memerlukan kamu, dia dengan mudahnya mencari media sosial kamu. Menguntungkan buat kamu, menguntungkan juga buat dia.
1: You're on your own, kid.
2: You are.

0: Science.
1: Apakah kamu tahu?
0: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kalau kamu tim yang mengutamakan momen teman pro 2 pasti lebih sering ke story kan? Karena ini benar ngasih kesan lebih santai sih daripada feed teman pro 2. Spontan dan hidup di momen gitu, tanda kutipnya ya. Karena banyak orang ngerasa story ini lebih personal dan gak terlalu dipikirin kayak feed. Karena kalau kita ngupload feed aja, teman pro 2 ngikirin caption itu bisa seharian ya. Tapi kalau misalnya jarang post tapi sering story, ini sering diasosiasiin jadi orang yang gak terlalu peduli dengan estetika profil, tetapi tetap aktif berbagi keseharian. Dan teman pro 2, karena sekarang media sosial itu begitu canggih ya, jadi kita akan membagikan sesuatu saat ini, bahkan sekian tahun ke depan juga kita bisa kembali mengingatnya. Yeah.

0: God, you love me. Thank you for listening, baby.
1: Tahu gak sih? Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio.
3: Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
4: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
5: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih kau masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Buat teman Pro 2, kita tahu di media sosial ini nggak semua se-extrovert itu. Ada juga nih yang jarang post, jarang juga buat story, tapi sering ngasih kesan yang lebih private teman Pro 2 dan nggak terlalu jadiin media sosial sebagai bagian penting dari kesehariannya. Atau sepenting-pentingnya teman Pro 2, ya bukan tim yang ikut ribut, tapi tim yang menyimak gitu teman Pro 2 ya. Dan jangan salah, kadang tim yang menyimak ini ingatannya lebih kuat. Jadi kalau tiba-tiba ketemu kita, kita sampai berpikir, emang kamu pernah main sosmed ya? Kayak gitu kita berpikir ke teman kita, ternyata rupa-rupanya dia memperhatikan dalam diamnya. Kira-kira kamu tim yang mana teman Pro 2?

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.
2: Teman terbaik.